0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6, the heart of Banda Aceh.
3: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
4: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
4: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
3: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
4: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
3: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
4: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
3: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026 dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
4: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
3: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093.
4: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
3: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
4: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Inilah 103.6 Jaffy FM. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lung Bata, Kota Banda Aceh.
2: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
2: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
0: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jati FM.
4: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
1: Inilah 103.6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: جاتي اف ام.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Ratus tiga koma enam Jati FM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Minggu edisi 21 Juni 2026. Kembali lagi bersama Sapana di Sona Spaghetti, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati, bagaimana nih kabarnya di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu bahagia. Buat rekan Jati yang di hari ini, hari Minggu, mungkin dari tadi sudah produktif ya memulai harinya. Mungkin sudah ada nih yang jogging keliling kompleks, atau mungkin lagi bersepeda menikmati udara pagi. Mungkin juga nih rekan Jati ada yang lagi senam bersama keluarga, atau juga mungkin ada yang baru selesai jalan-jalan santai sambil menikmati suasana hari Minggu yang tenang di Kota Banda Aceh. Mungkin juga rekan Jati ada yang lagi sibuk beres-beres rumah, menata ruang tamu, menyunci kendaraan, atau menyiapkan segala kebutuhan karena hari ini mau jalan-jalan bersama keluarga cinta, keluarga tercinta, atau bersama orang-orang tersayang. Dan juga rekan Jati, ada juga yang mungkin lagi santai-santai aja nih menikmati secangkir kopi atau teh di pagi ini sambil konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan tentunya rekan Jati di sini di edisi 21 Juni 2026 kembali lagi bersama Savana di sini di Sona Spaghetti Sapa Pagi Jati seperti biasa tentunya.

Temani Anda dengan aneka informasi-informasi seputaran pariwisata. Dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus Rekan Jati. Dan tepatnya hari ini Sobano mau mengajak Rekan Jati untuk berbagi dan sharing-sharing nih tentang tempat-tempat rekomendasi yang cocok sekali dikunjungi di hari weekend. Mungkin nih Rekan Jati, dari Anda ada yang masih bingung hari ini mau kemana, atau sudah ada nih yang menetapkan hari ini berkunjung kemana, bisa langsung sharing-sharing di sini bersama Savana, berbagi cerita tentunya, atau juga puterin nomor-nomor bagus, bisa di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36 hingga nanti Rekan Jati menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan Sopan akan kembali lagi Rekan Jati ngebahas tentang rekomendasi-rekomendasi destinasi wisata tentunya yang cocok sekali dikunjungi dalam waktu dekat. Khususnya hari ini Rekan Jati buat yang masih bingung. Jadi Rekan Jati jangan kemana-mana dulu karena Sopan bakalan puterin nomor-nomor bagus ini dulu. Dan ada satu nomor bagus darinya Coldplay featuring BTS My Universe special untuk kita di pagi ini. Jadi konsen terus di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 99.9 Radio Jatina FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103.6 JTA FM.

Iya, rekan jati, baru saja kita mendengarkan satu nomor bagus darinya Bruno Mars, I Just Might. Belakangan ini rekan jati, lagu ini sering sekali menjadi backsound video jalan-jalan di media sosial. Entah itu video menikmati pantai, menyusuri jalanan pagi, atau sekedar menikmati kopi sambil melihat pemandangan. Mungkin rekan jati karena iramanya yang terasa santai tapi tetap bikin semangat ya. Jadi pas sekali rekan jati menikmati atau sebagai backsound menemani suasana hari Minggu seperti sekarang ini. Dan tentunya rekan jati masih ngomongin tentang jalan-jalan atau berwisata nih rekan jati. Mungkin dari rekan jati masih ada yang bingung nih, hari ini mau kemana, bersama keluarga, bersama sahabat, atau bersama orang-orang tersayang nih rekan jati. Jadi di sini Sapana mau berbagi ada beberapa rekomendasi tempat wisata yang cocok sekali dikunjungi di hari Minggu seperti ini, dan juga dekat dan terjangkau rekan jati. Jadi rekan jati, tempat yang pertama buat rekan jati yang cocok sekali ingin menikmati suasana santai, suasana santai sambil menikmati angin laut, bisa mengunjungi Pantai Ulele. Di mana rekan jati, tempat ini sudah lama menjadi favorit warga Kota Banda Aceh dan sekitar untuk menikmati pagi maupun sore bersama keluarga. Dan di sini juga rekan jati tidak perlu banyak aktivitas, cukup duduk di pinggir pantai saja menikmati jajanan atau sekedar melihat kapal yang hilir mudik menuju dan juga dari Sabang, rasanya sudah sangat cukup membuat hati tenang.

Dan juga Rekan Jati, apalagi kalau datangnya menjelang sore, sangat cocok sekali Rekan Jati, di mana angin lautnya sejuk, suasananya ramai tapi tetap nyaman. Banyak keluarga yang mengajak anak-anak juga bermain Rekan Jati. Ada yang berfoto, ada juga yang duduk menikmati pemandangan sambil berbincang santai. Dan juga Rekan Jati, menariknya lagi, Pantai Ulele ini juga mendapatkan ribuan sekali ulasan positif dari pengunjung, baik di Google Maps atau tempat rekomendasi wisata di Aceh. Jadi Rekan Jati, tidak heran lagi kalau tempat ini menjadi salah satu list yang cocok sekali menjadi daftar rekomendasi wisata akhir pekan di Kota Banda Aceh dan sekitar. Jadi Rekan Jati, kadang kita tidak perlu jauh untuk mencari kebahagiaan, karena di tempat yang sederhana seperti Pantai Ulele ini, kita bisa menemukan momen-momen berharga bersama keluarga, bersama sahabat, dan juga bersama orang-orang tersayang, ditemani semilir air laut dan juga suasana yang menyenangkan. Dan tentunya buat Rekan Jati yang mau bergabung di sini, mau sharing-sharing nih, mau berbagi hari ini mau kemana, atau hari ini belum ada rencana kemana-mana, bisa langsung sharing-sharing di sini bersama Savana, baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36, hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Asia bagian barat. Dan Sopan akan kembali lagi Rekan Jati dan memberikan rekomendasi-rekomendasi tempat yang cocok sekali dikunjungi hari ini dan juga dalam waktu dekat di sini Rekan Jati. Tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini, ada satu nomor bagus darinya Maroon 5, Sunday Morning, yang cocok sekali dengan suasana kita di pagi ini di Sona Spaghetti Sapa Pagi Jati. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Dan juga rekan jadi masih ngebahas tentang rekomendasi-rekomendasi tempat wisata yang cocok sekali dikunjungi di weekend seperti ini atau dalam waktu dekat. Rekan jadi adalah Taman Putropang. Di mana rekan jati, taman ini sangat cocok sekali untuk dikunjungi karena punya suasana yang sangat-sangat teduh dan juga tenang. Di mana rekan jati, pepohonan rindang, taman yang tertata rapi, serta nuansa bersejarah yang melekat membuat tempat ini cocok sekali dikunjungi dan bersantai bersama keluarga atau bersama sahabat. Jadi kalau rekan jati berkunjung ke sini tidak perlu buru-buru, cukup berjalan pelan-pelan menyusuri taman, duduk di bawah rindangnya pepohonan, atau mengajak anak-anak bermain sambil menikmati udara segar di tengah kota Banda Aceh.

Yang membuat taman ini menarik rekan jati adalah di mana Taman Putropang ini adalah kisah sejarah yang di baliknya taman ini erat kaitannya dengan kisah cinta Sultan Iskandar Muda dan juga Putropang. Permaisurinya yang berasal dari Pahang, Malaysia. Bahkan rekan jati di dalam kawasan taman terdapat bangunan bersejarah yang dikenal sebagai gunungan, yang konon katanya dibangun sebagai pengobat rindu sang permaisuri terhadap kampung halamannya. Jadi rekan jati, berkunjung ke Taman Putropang ini bukan hanya menikmati suasana yang asri, tetapi juga mengajak kita untuk mengenal sepotong kisah sejarah dan romantisme yang terjadi, yang menjadi bagian dari perjalanan Aceh. Jadi rekan jati, buat Anda yang mau bergabung di sini bersama Savana, masih Savana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi rekan jati, kalau akhir pekan ini Anda ingin mencari tempat yang tenang, teduh, dan penuh cerita, Taman Putropang ini bisa menjadi pilihan yang paling pas untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang tersayang. Jadi Sofana akan kembali lagi rekan jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Ada satu nomor bagus darinya Harry Style. Spesial untuk kita di pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Iya, Rekan Jati masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh dan juga Rekan Jati tentunya di sini di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati bersama Sapana hari ini edisi 21 Juni 2026. Dan juga Rekan Jati masih ngebahas tentang rekomendasi-rekomendasi tempat wisata yang cocok sekali dikunjungi di hari ini ya, atau lebih tepatnya hari Minggu dan dalam waktu dekat dan tempat tujuannya juga dekat di area kita seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar Rekan Jati. Kalau tadi Rekan Jati Savana sudah berbagi tentang tempat yang sederhana dan cocok untuk menikmati semilir angin laut. Lalu juga ada tempat yang santai yang penuh dengan pepohonan rindang. Ada Taman Putropang. Dan kali ini Rekan Jati Savana mau mengajak Rekan Jati selain ke tempat yang sejuk, tempat ini juga sangat hijau Rekan Jati. Di mana Rekan Jati, tempat rekomendasi selanjutnya adalah tempat ini Rekan Jati berada di Aceh Besar. Di mana Rekan Jati, nama tempatnya adalah Taman Rusalam Tanjung. Di mana tempat wisata yang satu ini cocok sekali untuk dikunjungi bersama keluarga, bersama sahabat, dan juga bersama orang-orang tersayang. Terutama Rekan Jati bagi yang membawa anak-anak. Karena Rekan Jati di sini, si kecil bisa melihat rusa dari dekat dan juga memberi makan sekaligus mengenal satwa dengan berbagai cara yang menyenangkan. Dan sementara itu Rekan Jati, orang tua juga bisa menikmati suasana alam yang tenang di mana pepohonan yang rindang dan juga udara yang sejuk membuat Taman Rusalam Tanjung menjadi tempat yang pas sekali melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Juga tidak sedikit pengunjung yang datang Rekan Jati hanya untuk berjalan santai. Ada juga yang piknik sederhana atau berfoto bersama keluarga karena suasananya memang sangat-sangat masih asri dan tempat ini menjadi pilihan warga Aceh Besar dan Kota Banda Aceh untuk menghabiskan akhir pekan tanpa harus pergi jauh-jauh. Nah, Rekan Jati, buat Anda mungkin yang sudah ada nih kepikiran mau berwisata kemana hari ini, mau jalan-jalan bersama keluarga kemana hari ini, bisa langsung sharing-sharing di sini bersama Savana. Atau juga mungkin Rekan Jati masih bingung nih, sudah ada 3 tempat rekomendasi wisata yang Savana sharing, masih bingung dan masih cari yang lain. Tetap konsen di sini dan juga masih sapan tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti sapan menemani Anda di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Rekan Jati, kalau hari ini Anda ingin mencari wisata yang ramah keluarga, sejuk dan penuh ceria, Taman Rusalam Tanjung ini bisa menjadi salah satu daftar list tujuan Anda di weekend ini. Dan Sofan akan kembali lagi Rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya, Alan Walker featuring Benjamin, Man on the Moon. Dan juga rekan, jadi masih ngebahas tentang tempat-tempat rekomendasi yang cocok sekali dikunjungi di weekend dan juga dalam waktu dekat, rekan jati. Jadi kalau ingin mengajak anak-anak bermain atau ingin duduk di lapangan terbuka nih, rekan jati, ada satu tempat yang memang cocok sekali untuk dikunjungi, yaitu lapangan Belang Padang bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda, rekan jati. Seperti yang kita ketahui, rekan jati, bahkan tidak hanya di minggu pagi, tapi tepatnya seperti setiap di minggu pagi, rekan jati, kawasan ini selalu ramai oleh warga. Ada yang jogging.

untuk menjaga kebugaran, bersepeda mengelilingi lapangan, atau bermain bola bersama teman-teman, atau juga sekedar menggelar tikar untuk piknik kecil bersama. Dan juga akan jadi suasananya tetap terasa hidup, tetap nyaman, anak-anak bisa bebas berlari dan bermain, sementara orang dewasa menikmati udara pagi sambil berbincang santai. Dan juga tidak heran kalau Belang Padang ini akan jadi menjadi salah satu ruang terbuka terfavorit bagi masyarakat di Kota Banda Aceh dan sekitar. Selain itu, Rekan Jati, lokasi yang berada di pusat kota juga membuat tempat ini mudah dijangkau setelah berolahraga. Atau juga jalan-jalan Rekan Jati, dan juga Rekan Jati bisa mampir menikmati aneka kuliner yang banyak dijual di sekitaran kawasan ini. Jadi bisa sambil jajan-jajan ya Rekan Jati. Dan juga menariknya lagi, Belang Padang ini bukan hanya sekedar lapangan, tapi juga tempat ini menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat dari berbagai usia. Ada yang datang untuk menjaga kesehatan, ada juga yang ingin bersosialisasi, dan juga ada yang ingin menikmati suasana weekend seperti ini dengan santai. Jadi Rekan Jati, kalau akhir pekan ini Anda ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, bersama sahabat, atau bersama orang-orang tersayang tanpa harus pergi jauh, tanpa harus banyak budget, Belang Padang menjadi pilihan yang sederhana tapi penuh keceriaan. Dan juga Rekan Jati, ngomongin soal keceriaan, masih sopan tunggukan atensi Anda di sini, sharing-sharing di Sona Spaghetti Sapa Pagi Jati ini di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena terkadang Rekan Jati, kebahagiaan itu sesederhana melihat anak-anak tertawa lepas. Kita sebagai orang dewasa juga bisa dengan santai menghirup udara pagi yang segar, atau juga mungkin menikmati waktu bersama orang-orang tersayang. Jadi jangan kemana-mana karena ada nomor bagus darinya Tasya, Say No, spesial untuk kita di pagi ini.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Kamu tahu nggak kalau kamu itu cantik?

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
2: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
3: masyarakat inklusi
2: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
4: Inilah 103,6 Jati FM.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Iya, rekan Jati baru saja ada satu nomor darinya NPD, sempurnanya aku.
1: Oke, ditanya.
0: Dan juga rekan Jati masih ngebahas tentang rekomendasi-rekomendasi tempat wisata yang cocok sekali dikunjungi di hari Minggu bersama keluarga, bersama sahabat, dan juga bersama orang-orang tersayang. Kalau tadi rekan Jati sudah ada tempat-tempat yang menikmatinya dengan semilir angin dan juga laut. Lalu juga ada yang penuh dengan pepohonan rindang. Ada juga lapangan yang bisa untuk piknik bersama keluarga dan juga banyak area bermain untuk anak-anak. Dan juga rekan Jati ada satu lagi tempat nih rekan Jati yang memang cocok sekali untuk dikunjungi. Dimana rekan Jati buat Anda yang ingin jalan-jalan santai sambil menikmati suasana yang asri dan penuh nuansa budaya Aceh. Area ini cukup luas, dipenuhi pepohonan rindang sehingga nyaman untuk berjalan kaki bersama keluarga. Lebih tepatnya rekan Jati, nama tempat ini adalah Taman Ratu Safiatuddin. Yang pastinya rekan Jati yang membuat Taman Ratu Safiatuddin ini istimewa adalah keberadaan anjungan rumah adat dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Jadi sambil bersantai, sambil jalan-jalan rekan Jati, kita juga bisa mengenal keragaman budaya dan arsitektur khas Tanah Rencong dalam satu kawasan. Selain itu rekan Jati, banyak juga pengunjung yang datang untuk berolahraga ringan, berfoto atau sekedar duduk menikmati suasana. Apalagi kalau sore hari rekan Jati, udara terasa lebih sejuk dan cocok untuk quality time bersama keluarga. Dan tak jarang taman ini juga menjadi lokasi berbagai acara budaya, pameran hingga festival yang menampilkan kekayaan seni dan tradisi Aceh. Jadi setiap kali berkunjung selalu ada hal menarik yang bisa dinikmati.

Dan rekan jati tentunya di sini masih Savana tunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp. Pastinya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi rekan jati, kalau Anda ingin liburan yang santai, edukatif, sekaligus dekat dengan budaya Aceh dan ingin mengenalkan ke anak-anak, pastinya Tamaratu Safiatuddin menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi akhir pekan Anda. Karena rekan jati, berwisata bukan hanya soal pergi ke tempat yang indah, tapi juga tentang mengenal lebih dekat cerita dan budaya yang ada di sekitar kita.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 JTF.

Iya, rekan, jadi masih di zona spaghetti Sapa Pagi Jati tentunya di sini, dan juga masih ngebahas tentang rekomendasi-rekomendasi tempat wisata yang cocok sekali dikunjungi bersama keluarga atau bersama sahabat dan juga orang-orang tersayang di weekend ini. Di mana, rekan Jati? Kalau tadi kita sudah ada beberapa rekomendasi tempat yang mungkin menikmati semilir angin laut, lalu juga meneduh di pepohonan rindang, dan juga ada beberapa tempat lainnya, rekan Jati, yang penuh akan budaya, khususnya budaya kita, budaya Aceh. Dan tentunya, rekan Jati, ada satu tempat lagi yang cocok sekali dikunjungi bersama orang-orang tersayang. Di tempat ini, rekan Jati, kita bisa berwisata sambil belajar sejarah, di mana tempat ini juga, rekan Jati, bukan sekedar objek wisata, tetapi juga menjadi saksi bisu dahsyatnya tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Bayangkan saja, rekan Jati, sebuah kapal pembangkit listrik berbobot ribuan ton bisa terseret gelombang tsunami dan berhenti di tengah pemukiman warga beberapa kilometer dari laut. Ya, rekan Jati, betul, tepatnya Museum PLTD Apung. Dan juga, rekan Jati, kini kapal tersebut dipertahankan dan dijadikan museum yang dikunjungi masyarakat. Di sini juga, rekan Jati, keluarga bisa melihat langsung bagaimana dahsyatnya kekuatan alam, sekaligus mempelajari kisah perjuangan masyarakat Aceh untuk bangkit setelah bencana. Dan juga, rekan Jati, bagi anak-anak, berkunjung ke Museum PLTD Apung juga menjadi pengalaman yang berharga dan juga baru, di mana mereka bisa belajar tentang sejarah, pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana, dan bagaimana manusia selalu memiliki harapan untuk bangkit dari masa-masa sulit.

Dan juga rekan jati menariknya adalah suasana di sekitar museum pun terlihat nyaman dan cocok sekali untuk dikunjungi bersama keluarga, bersama sahabat dan juga orang-orang tersayang. Banyak sekali pengunjung yang datang untuk berfoto, menikmati area terbuka, sekaligus mengenang perjalanan Aceh yang penuh keteguhan dan juga semangat. Jadi rekan jati, kalau akhir pekan ini Anda ingin berwisata tidak hanya menyenangkan tapi juga memberi pelajaran hidup, Museum PLTD Apung bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Karena rekan jati, tempat ini kita belajar seberat apapun ujian yang datang, selalu ada kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Dan juga rekan jati, itu tadi dia rekomendasi terakhir sekaligus rekomendasi penutup pada hari ini di Sona Spaghetti Sapa Pagi Jati edisi 21 Juni 2026 di sini bersama Savana. Dan juga tak terasa rekan jati sudah pukul 9 lepas dari 54 waktu Indonesia bagian barat. Hari ini kita sudah berkeliling dan juga banyak sekali rekan jadi cerita-cerita di balik rekomendasi-rekomendasi tempat wisata tadi. Mulai dari Ulele yang tenang dengan air lautnya, Belang Padang yang ramai dengan aktivitas keluarga, lalu ada juga Taman Putropang yang memang estetik dan juga teduh dengan penuh sejarah, Taman Ratu Safiatuddin yang penuh kaya akan budaya, hingga Taman Rusalam Tanjung yang hijau dan ramah tamah bagi anak-anak. Dan juga rekan jati, yang terakhir tadi juga kita sudah sempat singgah ke Museum PLTD Apung yang bukan hanya mengajak kita untuk mengenang sejarah tetapi juga belajar tentang arti bangkit dan bertahan dalam kehidupan. Terkadang rekan jati, kebahagiaan tidak selalu harus dicari jauh-jauh. Kadang cukup dari waktu sederhana bersama keluarga, bersama sahabat, bersama orang-orang tersayang, tertawa kecil di ruangan terbuka, atau sekedar menikmati suasana kota kita yang indah ini. Semoga rekan jati rekomendasi destinasi wisata hari ini bisa menjadi inspirasi untuk mengisi akhir pekan Anda dengan hal-hal yang bermakna. Dan tentunya rekan jati, terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio, mobil, dan juga streaming tentunya. Dan juga rekan jati, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Sapana izin sign off dari ruang dengar Anda di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dan...
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM. The Heart.

0: kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Wah, bagaimana kabar kalian semua? Kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Siapa yang udah gak sabar dengar kakak bercerita? Oh iya, sebelum kakak cerita, kakak punya pemberitahuan buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca kita buka mulai dari hari Senin.

dan kawan-kawan. Nah, penerbitnya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Ayo, siapa yang udah gak sabar dengar kakak bercerita? Ambil posisi yang nyaman ya buat adik-adik semuanya. Mun-mun adalah ikan mungil yang comel atau imut. Nah, sisiknya bernuansa keemasan. Laut dalam adalah habitatnya. Sepanjang hari, ia hanya mempertontonkan kenakalannya. Wah, ternyata si Mun-mun ini selain dia imut, dia juga nakal adik-adik. Gimana ya cerita selanjutnya? Suatu hari, ia kabur dari rumah seorang diri. Karena memang ia tak punya teman maupun pasangan. Malangnya, ia sambil ambil jalan. Dia salah ambil jalan, tersesat. Ia tidak tahu jalan pulang. Wah, bagaimana ya keadaan si Mun-mun? Wah, dia kabur dari rumah, tapi dia jadi lupa jalan pulang. Dia berenang ke sana kemari, menunggangi ombak dan menyelam kedalaman samudra. Tak tentu arah, dia tidak bisa berpikir jernih. Oh tidak, keluhnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kira-kira bagaimana ya nasibnya si Mun-mun? Tak lama berselang, ia melihat kepiting besar dari kejauhan. Lihat, kepiting itu hanya berdiri tegak dan terdiam mematung. Siapa pernah lihat kepiting? Itu loh yang ada capitnya dua, itu kepiting loh yang jalannya miring ke samping. Wahai paman kepiting, bantulah aku. Tolong tunjukkan jalan pulang, kata si Mun-mun. Lalu jawab si kepiting, bagaimana mungkin aku tahu jalan pulang ke rumahmu? Enyahlah, jangan ganggu aku. Kasihan sekali ya si Mun-mun. Lalu dia jawab, yang aku tahu, aku tinggal di tempat yang menjadi habitat semua ikan. Tapi kepiting itu justru pergi meninggalkannya. Saat Mun-mun melanjutkan perjalanannya, ia berjumpa dengan Ratu Lumba-Lumba. Dari semua makhluk di seluruh penjuru lautan, sang ratulah yang paling senang membantu sesama. Lalu sang ratu bilang, ayo ikuti aku, percepat ayunan siripmu. Tak perlu takut, kata sang ratu kepada Mun-mun. Mun-mun berenang mengekor lumba-lumba, menunggangi puncak dan dasar ombak. Tanpa disangka, ombak besar menerjang. Naasnya dia tergulung ombak dan lagi-lagi tersesat. Kasihan ya si Mun-mun. Gimana ya keadaannya selanjutnya? Kali ini Mun-mun bertemu penyu yang arif. Nak, dahulu kala kakekmu adalah temanku, kata si penyu. Ia pun membimbingnya pulang ke tempat keluarganya tinggal. Dari kejauhan, Mun-mun melihat ibunya yang tampak cemas. Ia berenang mendekati ibunya, yang kemudian langsung disambut hangat dengan pelukan dari sang ibu. Sang ibu lantas memegang siripnya dan menyuruhnya duduk. Lalu ibunya bilang, dengarkan ibunda anakku, pola pikirmu masih belum berkembang. Kamu belum dewasa, masih belia atau masih kecil. Ingat nasihat ibu ya, kata si ibu. Jangan keluar rumah tanpa izin. Jika kamu pergi, kamu harus didampingi oleh ikan dewasa. Kamu masih belum berpengalaman, masih anak-anak. Kamu bisa saja berada dalam bahaya, dijebak oleh makhluk jahat misalnya, kata ibu. Sekarang aku paham ibu, aku seharusnya tetap bersama ibu dan ayah agar senantiasa aman, jawab Mun-mun.
Wow.

0: Jadi adik-adik semuanya, dari cerita si Munmun si ikan yang ditulis oleh Risi Fohra, ilustratornya atau penggambarnya adalah Amal Akas dan teman-teman, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, kita mendapat pesan bahwasanya kita harus patuhi nasihat orang tua. Jangan berada jauh-jauh dari ibu dan ayah. Nah, setelah kalian belajar dan tumbuh dewasa, baru kalian bisa jalan-jalan. Oke ya, adik-adik semuanya. Nah, hari ini cerita kita selesai sampai di sini. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
4: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Jati FM

家乡。

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan

Dan buat adik-adik semua yang mau mendengarkan kakak bercerita secara langsung atau storytelling, kalian bisa datang ya setiap hari Jumat jam 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca kita. Oke deh, kakak tunggu ya kehadiran kalian semuanya. Hari ini kakak akan bercerita tentang Mun Mun Si Ikan yang ditulis oleh Rizhi Fohra. Ilustratornya atau penggambarnya adalah Amal Aksa dan kawan-kawan. Nah, penerbitnya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Ayo, siapa yang udah gak sabar dengar kakak bercerita? Ambil posisi yang nyaman ya buat adik-adik semuanya. Mun Mun adalah ikan mungil yang comel atau imut. Nah, sisiknya bernuansa keemasan. Laut dalam adalah habitatnya. Sepanjang hari, ia hanya mempertontonkan kenakalannya. Wah, ternyata si Mun Mun ini selain dia imut, dia juga nakal adik-adik. Gimana ya cerita selanjutnya? Suatu hari, ia kabur dari rumah seorang diri karena memang ia tak punya teman maupun pasangan. Malangnya, ia sambil ambil jalan. Ia salah ambil jalan, tersesat. Ia tidak tahu jalan pulang. Wah, bagaimana ya keadaan si Mun Mun? Wah, ia kabur dari rumah, tapi dia jadi lupa jalan pulang. Ia berenang ke sana kemari, menunggangi ombak dan menyelam kedalaman samudra. Tak tentu arah, dia tidak bisa berpikir jernih. Oh tidak, keluhnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kira-kira bagaimana ya nasibnya si Mun Mun? Tak lama berselang, ia melihat kepiting besar dari kejauhan. Lihat, kepiting itu hanya berdiri tegak dan terdiam mematung. Siapa pernah lihat kepiting? Itu loh yang ada capitnya dua, itu kepiting loh yang jalannya miring ke samping. Wahai paman kepiting, bantulah aku. Tolong tunjukkan jalan pulang, kata si Mun Mun. Lalu jawab si kepiting, bagaimana mungkin aku tahu jalan pulang ke rumahmu? Enyahlah, jangan ganggu aku. Kasihan sekali ya si Mun Mun. Lalu dia jawab, yang aku tahu, aku tinggal di tempat yang menjadi habitat semua ikan. Tapi kepiting itu justru pergi meninggalkannya. Saat Mun Mun melanjutkan perjalanannya, ia berjumpa dengan Ratu Lumba-Lumba. Dari semua makhluk di seluruh penjuru lautan, sang ratulah yang paling senang membantu sesama. Lalu sang ratu bilang, ayo ikuti aku, percepat ayunan siripmu. Tak perlu takut, kata sang ratu kepada Mun Mun. Mun Mun berenang mengekor lumba-lumba, menunggangi puncak dan dasar ombak. Tanpa disangka, ombak besar menerjang. Naasnya dia tergulung ombak dan lagi-lagi tersesat. Kasihan ya si Mun Mun. Gimana ya keadaannya selanjutnya? Kali ini Mun Mun bertemu penyu yang arif. Nak, dahulu kala kakekmu adalah temanku, kata si penyu. Ia pun membimbingnya pulang ke tempat keluarganya tinggal. Dari kejauhan, Mun Mun melihat ibunya yang tampak cemas. Ia berenang mendekati ibunya, yang kemudian langsung disambut hangat dengan pelukan dari sang ibu. Sang ibu lantas memegang siripnya dan menyuruhnya duduk. Lalu ibunya bilang, dengarkan ibunda anakku, pola pikirmu masih belum berkembang. Kamu belum dewasa, masih belia atau masih kecil. Ingat nasihat ibu ya, kata si ibu. Jangan keluar rumah

0: tanpa izin. Jika kamu pergi, kamu harus didampingi oleh ikan dewasa. Kamu masih belum berpengalaman, masih anak-anak. Kamu bisa saja berada dalam bahaya, dijebak oleh makhluk jahat misalnya, kata ibu. Sekarang aku paham, ibu. Aku seharusnya tetap bersama ibu dan ayah agar senantiasa aman, jawab Mun-Mun. Wah, jadi adik-adik semuanya, dari cerita si Mun-Mun si ikan yang ditulis oleh Rishi Vohra, ilustratornya atau penggambarnya adalah Amal Akas dan teman-teman, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, kita mendapat pesan bahwasanya kita harus patuhi nasihat orang tua. Jangan berada jauh-jauh dari ibu dan ayah. Nah, setelah kalian belajar dan tumbuh dewasa, baru kalian bisa jalan-jalan. Oke ya, adik-adik semuanya. Nah, hari ini cerita kita selesai sampai di sini. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852 1235 9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

0: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di suasana hari Minggu pukul 13 kita kembali lagi di Zona Legenda bersama dengan Sheila. Dan untuk hari ini kita akan mendengarkan selama 2 jam penuh ya sang legenda band Massive.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang nih rekan Jati. Senang sekali Sheila bisa kembali menemani akhir pekan Anda di Zona Legenda ya. Selama 2 jam ke depan kita akan mengenang kembali nih perjalanan salah satu band yang karya-karyanya begitu dekat ya, dan pastinya punya kenangan tersendiri nih. Dan gak terasa juga dekat Jati, ternyata The Massive sudah sudah menjalani atau mengharungi dunia musik nih selama lebih dari 2 dekade. Dan kenapa minggu ini Sheila pilihkan The Massive di Zona Legenda ya? Karena tadi malam The Massive juga tampil di Bayangkara Fest 2026 yang berlokasi di Polda Aceh. Siapa nih rekan Jati yang nonton The Massive tadi malam ya? Walaupun suasananya hujan, tapi tidak menyurutkan semangat dari fans-fansnya The Massive. Semoga rekan Jati yang nonton tadi malam dan kehujanan ya, tetap jaga kesehatan dan jangan sakit-sakit nih. Karena kalau lihat video-video yang viral itu ya, nontonnya sambil pakai mantel nih, wah luar biasa emang ya. Walaupun ya tidak mengurangi kekecehan rekan Jati nih, karena mantelnya yang model itu loh, transparan yang kece, kalau di foto masih tetap cantik ya. Kira-kira ada yang mau order? Jadi jualan ya. Jangan kau pergi, ku tak ingin sendiri, ku tak sanggup. Oke rekan Jati, kita dengerin dulu nomor-nomor bagus dari The Massive ya, sebelum kita cerita-cerita dan ngobrol-ngobrol seputar perjalanan karir dari The Massive terutama ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Καθημερινά στις 102,3
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sebuah nomor bagus dari Nyade Masih ya, tajuknya Melodi. Kadang ya, hidup memang gak selalu berjalan sesuai rencana ya. Ada kalanya kita harus belajar menerima nih, dan ada waktunya kita harus berjuang lebih keras. Tapi sepertinya banyak lagu dari The Massive ya selalu ada pesan bahwa harapan tidak boleh padam. Karena seberapa berat apapun yang kita jalani rekan Jati, jangan biarkan hati berhenti percaya ya. Tetap melangkah, tetap bersyukur, sebab setiap perjalanan pasti akan membawa kita pada pelajaran yang membuat kita lebih kuat rekan Jati. Oke, kita masih lanjutin nih ngobrol-ngobrol cantik ya dengan The Massive. Sebuah band yang sangat awet di Indonesia ya. Kayaknya kalau kita rating ini, wow, The Massive masuk dalam daftar teratas band yang awet. Karena band ini terbentuk dari tahun 2003 dan sampai hari ini personilnya masih sama. Siapa aja kira-kira ya? Ada Rian sebagai vokalis, Kiki dan Rama di gitar, Ray di bass, serta Wahyu di drum. Padahal rekan Jati ya, pergantian personil ya di dunia musik itu sebenarnya hal yang lumrah. Ada yang keluar ya, banyak sih sebenarnya ya, biasanya alasannya karena perbedaan visi ya, kesibukan atau bahkan ada konflik internal. Namun masih berhasil mempertahankan formasi aslinya selama lebih dari 20 tahun. Wow. Karena nih menurut Rian, salah satu rahasia mereka adalah menjaga komunikasi dan tidak membiarkan masalah kecil jadi besar. Sepertinya bisa ya kita contoh dalam kehidupan sehari-hari nih rekan Jati ya. Biasanya kita dengan teman, sahabat, pasangan, atau bahkan orang tua sekalipun ya, sangat sulit menjaga emosi. Apalagi ini sebuah band yang dibentuk dengan pasti banyak tekanan-tekanan dari fans atau lain-lain ya, tapi mereka membuktikan bahwa mereka bisa berhasil melampauinya. Katanya nih rekan Jati, tipsnya mereka selalu menyempatkan makan bersama ketika sedang tur. Ternyata penting ya, karena mereka membangun chemistry kembali ya, dan menghadirkan kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu katanya, yang membuat kita tetap solid. Wah, mungkin bisa diikutin rekan Jati. Oke, sekarang kita dengerin yang mana nih ya? Dilema dari The Massive. Kalau rekan Jati punya nomor favorit dari The Massive, boleh request ke 08 11 682 10 36.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JTFM Dahada Banda Aceh. Aku kehilanganmu The Massive ya. Karena kehilangan seringkali bukan tentang siapa yang pergi rekan sejati, tapi tentang menyadari betapa berharganya seseorang setelah ia gak ada. Nanggung ya, padahal mau ala-ala romantis siang-siang kok jadi lucu ya. Gak apa-apa rekan Jeti, gak usah dibawa serius ya di siang-siang gini. Di masa-masa jam tidur kayaknya ya. Kita ya buat happy aja rekan Jeti. Oke, kita lanjut ke salah satu nomor yang membawa nama The Massive dikenal oleh masyarakat. Yang mana tuh? Cinta ini membunuhku. Jangan membunuhku ya. Oke rekan Jeti, terima kasih sudah konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati, tahun 2007 ya menjadi titik balik terbesar dalam perjalanan The Massive nih. Jadi setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya lagu-lagu mereka mulai diterima masyarakat Indonesia ya. Saat itu lagu seperti Cinta Ini Membunuhku yang tadi Anda dengarkan, Sudahi Perih Ini di antara kalian hingga Diam Tanpa Kata mulai terdengar di mana-mana nih Rekan Jati ya. Dan setiap radio pada saat itu memutarnya hampir setiap hari ya. Dan video klipnya juga sering muncul di televisi. Dan dari hal tersebut, The Massive juga perlahan menjadi bagian dari kehidupan anak muda nih. Dan siapa sangka mimpi 5 anak muda yang berawal dari festival akhirnya benar-benar menjadi kenyataan.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM The Heart of Banda Aceh. Selamat siang buat rekan JT yang baru bergabung ya di 103,6 JT FM. Dan saat ini Anda sedang berada di Zona Legenda bersama dengan Sheila. Dan khusus edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026, Anda akan mendengarkan selama 2 jam penuh ya nomor-nomor bagus dari The Massive. Dan gak terasa sudah lepas 66 menit dari pukul 2 siang rekan JT. Wow, gimana nih weekendnya di hari ini? Sudah siap untuk mengarungi esok hari? Besok Senin loh. Sebuah nomor bagus ya, kolaborasi antara The Massive dan Krisye featuring Maizura. Selamat jalan kekasih ya, semoga bisa menemani suasana siang Anda di hari ini.

0: הנה להצעת הספיגה ומתנה. ג'אפי אפל.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235977. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
0: 103,6 Jati FM.

0: Anda baru mendengarkan sebuah nomor bagus ya, The Massive featuring Pusakata. Ingin lekas memelukmu lagi katanya ya. Emang rindu ini unik rekan Dieti, semakin ditahan ya semakin ingin bertemu. Dan kadang satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah ingin segera kembali memelukmu lagi. Kita bincang-bincang lagi ya tentang The Massive nih. Ternyata selain sama-sama mencintai musik ya, para personil The Massive juga punya kebiasaan yang unik, yaitu berburu alat musik katanya. Dan setiap kali mereka berada di suatu kota tertentu atau negara tertentu, mereka seringkali menyempatkan diri mengunjungi toko alat musik nih. Bagi musisi ya, alat musik memang bukan hanya alat kerja rekan Jati, tapi juga sumber inspirasi ya. Mungkin karena kecintaannya itu, semangat The Massive terus berkarya, tetap terjaga hingga hari ini.
1: Memohon kau terima diriku.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di suasana yang semakin siang, kira-kira enaknya ngapain ya? Sepertinya menyeruput segelas kopi dingin lumayan membuat hati tenang ya, diingiringi lagu-lagu yang pastinya pernah ada momen-momen membekas nih di hati. Apalagi buat rekan Jati yang sedang merasakan rasa rindu nih ya. Rindu kepada teman, pasangan, orang tua, atau bahkan seseorang yang sudah lama gak bisa kita temui lagi nih rekan Jati. Memang ya, rasa rindu itu rasanya tak tertahankan ya. Kadang membuat kita diam, tersenyum, sedih, atau bahkan menangis nih. Dan ada juga yang memilih menyampaikannya lewat lagu. Karena semua rasa gak bisa diucapkan dengan kata-kata ya. Dan siapa di antara rekan Jati yang sering menggunakan lagu Merindukanmu The Massive ya sebagai rasa untuk mengungkapkan kepada pasangan nih terutama ya. Ternyata lagu tersebut juga mempunyai arti sendiri nih rekan Jati. Nah, salah satu fakta yang paling sering membuat pendengar terkejut yaitu lagu Merindukanmu selama ini kan dikenal sebagai lagu cinta yang romantis dan penuh kerinduan ya. Bahkan orang menganggap lagu ini bercerita tentang pasangan atau seseorang yang dicintai. Namun ternyata menurut Rian ya, lagu ini lahir dari kerinduan kepada sang pencipta.
1: Sehidup semati temani aku di sini. Namun apa?
0: Jadi sebenarnya lagu Merindukanmu dari The Massive, rekan Jati, memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Mungkin itulah alasan mengapa lagu ini terasa begitu dekat dengan banyak orang ya. Karena maknanya bisa diterjemahkan secara luas ya. Baik itu kepada pasangan, orang tua, bahkan kepada sang pencipta. Dan sampai hari ini ya, Merindukanmu masih menjadi salah satu lagu The Massive yang paling dikenang dan dinyanyikan oleh para penggemarnya.

Rekam jejaknya lebih dari 20 tahun ya bagi The Massive untuk mengarungi industri musik Indonesia. Itu bukan merupakan waktu yang singkat nih. Dan selama itu The Massive juga melewati berbagai perubahan industri musik ya. Mulai dari era-era CD, kaset, dan ringtone. Udah mulai siang-siang butuh kopi kayaknya ya. Sampai dengan download digital hingga streaming seperti sekarang ya. Karena banyak band datang yang dan pergi, namun The Massive masih tetap bertahan ya rekan jadi. Mungkin karena The Massive ya gak hanya membangun sebuah grup musik nih, tetapi juga membangun persahabatan yang kuat di dalamnya ya. Dan sampai hari ini mereka masih terus berkarya serta menghibur para penggemarnya yang tumbuh bersama lagu-lagu mereka. Jadi buat rekan jati yang gak sempat nonton Bayangkara Fest 2026 tadi malam ya, kita nostalgianya di sini aja di 103,6 Jati FM bareng Sheila, dan kita lagi ada di Zona Legenda.

takkan pernah. 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati gak terasa ya, sebentar lagi ya Zona Legenda akan berakhir. Namun akan kita rangkum nih obrolan kita hari ini ya. Dan yang paling update memasuki tahun 2026, memasif memulai babak baru dalam perjalanan mereka menjadi band independen. Jadi setelah hampir 2 dekade bersama label besar ya, mereka memilih melangkah dengan jalannya sendiri nih. Bahkan sempat membuat penggemarnya panik ketika unggahan Instagram mereka mendadak hilang dan foto profil mereka kosong. Wah, khas netizen ya. Pasti kalau ada feed yang hilang nih, dihapus, bertanya-tanya, ada apa ini? Bahkan banyak yang mengira nih mereka akan bubar atau berhenti berkarya. Namun ternyata itu merupakan bagian dari strategi rekan Jati menuju era baru The Massive nih ya. Dan sebuah langkah berani yang menunjukkan bahwa mereka masih memiliki semangat untuk terus berkarya. Masih kita lanjutin nomor-nomor The Massive, 15 menit lagi nih, semakin

berarti gak terasa nih kebersamaan kita sudah sampai di penghujung zona ya, karena kita udah 2 jam bersama dengan nomor-nomor bagus dari The Massive. Dari tadi kita menceritakan ya, seorang anak muda yang diawali dengan mengikuti festival band hingga akhirnya sukses seperti sekarang ya. Memang harus ada langkah kecil dulu rekan JT untuk menggapai langkah besar. Terima kasih sudah menemani Sheila di siang hari ini ya, berbagi cerita dan menjadi bagian dari perjalanan legenda The Massive kita. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa luangkan waktu untuk menikmati hidup dengan cara yang paling membahagiakan. Dan dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila send off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend rekan Jati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat siang. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali menemani Anda kali ini di Nostalgia. Yuk, mari kita nikmati nomor-nomor lama ya, mengingat kenangan, memori atau apapun rekan Jati sambil ya kita santai, relax ya atau apapun. Dan juga rekan Jati bisa request di sini, bisa melalui WA, telepon, ataupun melalui live kita. Jangan kemana-mana, terus konsen di sini.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Novia Klopaking dengan Asmara ya. Mana tahu nih rekan Jati di siang kali ini sedang mengingat kenangan ya. Kenangan di masa masih putih abu-abu dulu. Dan ada seseorang yang terekam ya, atau teringat dengan jelas di pikirannya rekan Jati sampai sekarang. Dan mendengarkan nomor yang satu ini, bangkit lagi nih memori dan kenangannya. Untuk Anda rekan Jati yang ingin request, silakan di nomor 0651 ya 41036 di jalur telepon rumah, atau via WhatsApp boleh telepon, boleh kirim pesan di 0811-682-1036 ataupun via live TikTok kita nih. Ya, jadi di zona nostalgia rekan Jati bisa request, hanya saja request untuk sejam ya, satu jam pertama ini, sesi pertama ini, nomor-nomor Indonesia lama. Kira-kira dari tahun 70-an lah ya sampai awal 2000. Dan nanti selanjutnya setelah satu jam ya, itu bisa request nomor-nomor manca. Dan kami tunggu nih partisipasinya rekan Jati, silahkan ya. Dan juga selamat siang yang paling baik nih untuk semua rekan Jati, khususnya yang berada di luar Pulau Sumatera nih, yang berada di Pulau Jawa, yang mungkin sekarang sedang mengalami pemadaman bergilir ya. Tetap semangat semuanya, dan karena juga Sumatera sudah pengalaman nih untuk pemadaman seperti itu, jadi hal pertama rekan Jati yang harus dipersiapkan memang seperti pencahayaan alternatif ya, bisa jadi mungkin lilin atau lampu ya, kemudian juga ketika hidup listrik itu jangan lupa hidupkan air dan juga cas baterai. Semoga saja ya teman-teman di sana tetap semangat ya, jangan panik dan juga tetap bisa menikmati dan juga melakukan aktivitas ataupun kegiatannya dengan aman ya, dan juga tenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada Meriam Belina dengan Mulainya Biasa Saja ya. Dan semoga saja nomor yang sudah diputarkan untuk siang ini ya, bisa membuat suasana Rekan Jati ini lebih menyenangkan lagi ya, apapun aktivitasnya. Nah, untuk yang mau interaktif di sini boleh di 0651 41036, atau sudah masuk nih, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Kak Uti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Yasmin.
0: Iya, aduh, seneng banget nih Kak Uti yang pertama nelpon. Apa kabar Kak Uti?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, betul sehat. Tadi sempat ahem-ahem, apakah ada masalah?
1: Enggak. Enggak dong, dirimu okay. Yang bermasalah dengan diriku.
0: Oh, enggak.

0: dong. Aduh, nyerah deh, Kak. Nyerah, nyerah, nyerah. Kak Uti, apa hari ini ada kegiatan atau lagi rebahan aja, atau mungkin nanti sore mau jalan-jalan sama keluarga mungkin atau sendiri aja?
1: Kalau saat ini sih rebahan ya. Pasti. Mendengar lagu Widuri. Ela bagai rembulan. Langsung terbangun, langsung duduk, langsung pencet-pencet. Gitu ya. Emang lagu-lagu itu lagu-lagu yang membangkitkan kenangan ya. Kenangan masa lalu itu memang usia Uti banget itu.
0: Oh, oke. Okay. Kenangan apa nih, Kak Uti? Cerita dong sedikit.
1: Iya, masa-masa muda kita dulu kan lagu pilihan nggak banyak sih, lagu-lagu seperti itu yang barusan diputer. Jadi apa ya, begitu kita dengar lagi sekarang kok kok jiwa muda kita meronta ya? Eh, kita, saya dong.
0: Oke,
1: Gitu.
0: jadi Kak Uti ketika memang di masa lalu kan memang pilihan lagu atau pilihan artis kan terbatas, tapi
1: Betul.
0: jiwa dari lagu itu kan masih nyangkut ya ya Kak Uti ya sampai sekarang. Siapa sih yang nggak tahu?
1: Sampai sekarang.
0: Siapa sih yang nggak tahu
1: Malah
0: lagu?
1: kadang-kadang. Ayo,
0: Gak
1: silakan,
0: apa-apa,
1: silakan.
0: gak apa Kak Uti, lanjut lanjut.
1: Malah kadang-kadang kita malu sendiri dengan apa ya, kadang-kadang kita masih lupa dengan bacaan-bacaan dalam sholat ya, masih lupa, kadang-kadang masih masih agak-agak salah. Tapi kok yang begini ini kok nggak salah ya, itu Uti kadang-kadang apaan sih gitu loh, lebih nyangkut ke yang begini ini. Begitu di dari musiknya aja kita dari apa kita udah tahu ini lagu ini loh, gitu kan.
0: Oke.
1: Itu memang sesuatu yang gimana gitu kita bilang ya, seneng lah.
0: Terpatri dalam ingatan ya, Kak Uti ya.
1: Halo,
0: Iya, halo Kak. Terpatri dalam ingatan gitu ya, Kak
1: betul.
0: ya.
1: Halo,
0: Iya, halo. Halo Kak.
1: betul. Karena yuk, hoi,
0: Iya,
1: halo.
0: Kakak. Masih
1: Oke,
0: nih, masih di
1: oke,
0: sini.
1: oke, oke, oke, oke, oke. Apa ya? Sangat terpatri mungkin karena dulu kami kan untuk kita mendengarkan lagu-lagu seperti yang sekarang jadi nostalgia, itu kan penuh perjuangan sebenarnya sih kita untuk mendengar lagu itu. Tidak segampang anak-anak muda sekarang
0: Betul.
1: yang semuanya serba gampang banget. Kok dulu kadang-kadang kita untuk mendengar satu hiburan itu harus kadang-kadang yang nggak punya TV harus numpang-numpang di rumah orang loh
0: Betul.
1: untuk gitu gitu kan. Apapun itu kadang-kadang kita hilang urat malu loh, dan orang dulu pun kadang-kadang welcome aja sih, bukan kadang-kadang, memang welcome welcome, enggak merasa dibebanin karena ada tetangga datang untuk nonton bareng gitu kan,
0: Betul,
1: untuk
0: Kakak.
1: sebuah acara yang yang diinginkan. Enak banget zaman dulu ya.
0: Betul. Memang kadang-kadang kita kalau nostalgia tuh seperti ingin kembali gitu ya, Kak. Memutar masa lalu tuh dibawa ke masa sekarang ya. Tapi kan nggak mungkin gitu, Kak.
1: Tidak mungkin. Itu yang sangat-sangat tidak mungkin, walaupun kadang-kadang ada penyiar itu ada challenge. Seandainya kalau kita bisa mengulang apa yang mau kamu ulang, sebenarnya tidak mungkin terjadi, tidak mungkin,
0: Betul.
1: mana mungkin
0: Terjadi.
1: terjadi itu kan. Oke, Uti pilih lagu Utalino Kumahua, mana mungkin terjadi.
0: Siap, Kak Uti. Sepertinya sudah dapat nih yang mau di-request.
1: Oke,
0: Oke.
1: Uti kok tiba-tiba ya, tiba-tiba itu.
0: Oke, Kakak. Karena memang ya, Kak, masa lalu itu terkadang ya, karena kita kan masa kecil itu adalah masa yang sebenarnya tanpa beban ya, kebanyakan gitu. Karena kan masa-masa
1: Betul,
0: penuh
1: betul,
0: kebahagiaan, belum ada
1: betul.
0: harus berpikir tentang keuangan, belum harus pikir tentang masa depan. Jadi ya main aja. Jadi hal-hal seperti itu kan yang selalu kita inginkan, walaupun mustahil tadi mana mungkin terjadi ya, Kak.
1: Karena kita kan waktu kecil itu kan belum, sebenarnya masa bahagia itu masa

0: sebelum kita mengenal cinta, cinta dengan Jun Lawan Jenis ya. Dengar. Ini bukan. Karena mohon maaf kalau Uti sendiri pribadi ya.
1: Yeah.
0: Kalau kita udah mengenal cinta lawan jenis, mm-hmm. itu ada aja yang miscommunication, yang salah paham, yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang pinginnya kita begini, jadi begitu, kok sama saja ya. Aku begini, kau begitu.
1: Oke.
0: Aduh ya Allah, kemarin. Jadi paling enak jadi masa-masa anak muda, remaja kayak gitu, yang masih pure-pure, masih yang dicinta itu orang tua. Orang tua paling saudara kayak gitu kan. Belum ada apa namanya, campur aduk dengan orang luar gitu. Itu sangat enak, sangat ih, gimana sih kita bilang, sangat asli cinta yang sebenarnya gitu loh, Yasmin.
1: Nah, ini mungkin untuk teman-teman di luar sana perempuan. Jadi warning ya.
0: Memang gak semua sih, cuman betul. Kan kita udah bercabang ya, kadang-kadang apalagi kalau memang punya sifat yang walaupun masih pacaran, masih ada langsung ada sifat patriarkinya itu, aduh tolong itu yang okay. perlu dihindari banget itu mah.
1: Oke, Kak Uti okay. terima kasih nih untuk sharingnya. Boleh
0: sama-sama.
1: Semoga Kak Uti sehat, bahagia selalu ya,
0: Kak. Amin ya Allah. Doa yang sama untuk Yasmin juga.
1: Oke, Kakak, terima kasih. Amin ya Allah. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih udah dipenuhin apa request-nya Uti.
1: Siap, Kak Uti.
0: Apa mana mungkin terjadi. Sama-sama, terima kasih banyak Yasmin.
1: Selamat
0: bertugas sampai tuntas. Sukses selalu ya. Terima
1: Amin.
0: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Uti ya. Luar biasa ya sharing yang darinya cuman bercanda-bercanda. Tapi ternyata ada hal penting nih yang diingatkan oleh Kak Uti. Boleh setuju, boleh enggak ya rekan Jati. Tapi sepertinya pesannya cukup dalam. Dan untuk Anda rekan Jati yang ingin yang ingin interaktif maksudnya ya, rekan Jati bisa nih ya ke 0651 410 36 ya, atau di 0811 682 1036. Nah, kali ini rekan Jati saya putarkan dulu Pance Pondak ya, Bukan Aku Menolakmu. Setelahnya nomor Kak Uti saya putarkan, Mana Mungkin Terjadi dari Nyauta. Terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Nomor yang satu ini terkadang mengiris hati ya, rekan Jati. Dua orang yang sama-sama menyayangi, tapi ternyata tidak bisa bersatu. Dan banyak sebenarnya kejadian seperti ini ya, di dunia nyata. Ya, tapi bagaimanalah, itulah hidup ya, rekan Jati. Gak semuanya bisa kita raih, bisa kita capai, termasuk dalam sebuah hubungan. Oke, ini ada yang masuk lagi, coba kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, pasti Kak Zu dari Sabang, betul atau sudah berubah nih?
1: Salah.
0: Jadi siapa?
1: Ganti.
0: Jadi siapa Kak Zu?
1: Ganti.
0: Siapa? Santi?
1: Ah, bolehlah.
0: Oke lah, Kak Zu, gimana kabar Sabang? Sehat, baik, dan gimana nih kemarin rempah-rempah yang dijemur, apakah sudah menghasilkan atau seperti apa?
1: Kalau kabar Sabang, alhamdulillah hari ini cuacanya terik.
0: Cuacanya terik.
1: Sama ya. Di kemarin ya, alhamdulillah juga ada hujan.
0: Iya betul, di mana aja juga hujan kakak?
1: Ya kemarin juga kami hujan.
0: Oh, berarti sama dong kak, artinya sekarang cerah berarti di Sabang juga cerah nih.
1: Iya, semalam hujan gak?
0: Enggak kak.
1: Itulah, kak juga ada lihat orang live TikTok konser ya.
0: Oh iya, hujan ya di sana ya?
1: Ya, di lapangan belakangnya kan nggak hujan.
0: Iya, maksudnya di konsernya di bukan di lapangan Belang Padang tapi kan kak? Oh gitu.
1: Di mana konsernya tuh?
0: Konsernya tuh di lapangan Polda kak.
1: Oh di IG.
0: Iya betul.
1: Oh, lihat nggak ada hujan. Tapi di sini mah deras nenek, si deras-derasnya nenek hujan tuh.
0: Kenapa disalahin nenek kakak? Bahaya sekali
1: nenek
0: itu.
1: Hujan. Hujan,
0: berarti hujan deras ya. Oke. Oke. Tapi enaknya kalau hujan ya, karena Sabang kan tinggi ya, jadi insya Allah aman lah ya dari banjir dan teman-temannya gitu.
1: Kata
0: ya kak.
1: Siapa?
0: Hah? Kata Yasmin kak. Kata Yasmin.
1: Kalau Yasmin berdiri di atas gunung ya tinggi.
0: Oh kalau di biasa tempat biasa biasa aja ya kak.
1: Biasa aja, kalau ada yang datarannya agak rendah ya sempat tergenang juga air.
0: Oh, okay.
1: Walaupun akhir lambatnya daun juga nanti suruh juga. Tapi ada sempat juga yang tergenang air kalau hujan deras seperti yang, tapi semalam karena enggak cuma satu hari ya hujannya.

0: Tapi kalau mungkin 2 atau 3 hari saya jamin deh. Kayak tempat kami juga banjir.
1: Ah, oke. Karena itulah yang ditakutkan, Kak, sebenarnya. Kayak di Banda Aceh, di beberapa tempat, itu tuh nggak perlu sampai seharian, Kak. Sejam, 2 jam saja udah muncul banyak genangan, gitu. Jadi kadang-kadang kasihan juga nih para pemotor, ya kan? Atau orang-orang yang lewat.
0: Itu bisa jadi karena mungkin apa datarnya agak rendah, ataupun gotnya tersumbat, bisa jadi.
1: Betul betul, karena kan seperti anomali gitu ya, Kak, tiba-tiba panas gitu ya, kemudian hujan, dan nggak hanya banjir yang kita takutkan, imun tubuh kita takut juga nih, Kak, karena kan
0: kalau kita walaupun cuaca yang baik-baik saja, kondisi kita nggak baik juga kan nggak enak juga.
1: Betul betul.
0: Apalagi lagi kayak gini, sebagai ibu rumah tangga, kalau sakitnya si ibu nih, anggota lain pasti susah nih, kelaparan pastinya.
1: Ibu nggak boleh sakit gitu ya, Kak, ya, janganlah.
0: Iya, sejatinya makanya jangan diremehkan para ibu-ibu.
1: Betul,
0: kalau
1: betul.
0: Para ibu demon semua nggak mau masak, ah, ayo bapak-bapak.
1: Bapak-bapak makan mie instan.
0: Pak dijamin itu susah ya.
1: Aduh.
0: Bisa bayangkan ya, setiap rumah pasti makan mie instan. Mie instan dikit pada habis semua pastinya.
1: Oke. Aduh, Kak. Aduh, oke, Kak. Kak Zu. Selalu Kak Zu bisa membuat hari-hari yang cerah menjadi lebih cerah ya, Kak, ya.
0: Oke, okay, beranggapan seperti alhamdulillah, makasih banyak.
1: Oke, okay, Kak Zu mau request nomor apa nih, Kak?
0: Oke, lagu apa ya? Ini double ya?
1: Ini masih Indonesia dulu, Kak.
0: Nanti nggak ada masuk lagi nanti, nggak mau. Buang-buang buru saya nggak ada buru saya di WA, nggak ada nih.
1: Oke.
0: Makanya saya mau buang-buang peluru nih.
1: Oke, Kak Zu. Oke, siap. Oke, Kak Zu mau request apa?
0: Kalau di Indonesia, Kak Zu mau tembak lagunya siapa ya?
1: Janganlah tembak mati, Kak.
0: Ya, request.
1: Boleh.
0: Oke, request. Mbak, yuk. Antara ragu nih, antara bimbang atau cinta hitam.
1: Yang mana, Kak? Gak boleh dua-dua ya, Kak?
0: Apa dari belakang nanti selipin ya.
1: Oke, Kak Zu mau request yang mana?
0: Ya udahlah, cinta hitam aja.
1: Cinta hitam dari.
0: Berhubung kulit Kak Zu hitam.
1: Cinta hitam ya, Kak, ya. Bentar, oke. Selanjutnya nanti mau via WhatsApp saja, Kak, atau gimana?
0: Enggak, udah bilang saya kali tembak dua mati.
1: Oke. Cinta hitam siapa yang bawa, Kak?
0: Siapa ya? Lupa. Andi Maria Matalata.
1: Oh, oke. Coba bentar ya, Kak.
0: Tunggu. Lupa. Bimbang apa yang coba anak kecil aja lah.
1: Cinta hitam. Siapa ini, Kak? Maggie Z? Tidak bisa ya, Kak?
0: Itu Maggie Z dari Dangdut.
1: Ah, oke.
0: Okay. Bukan. Kak, beda. Beda. Gak ada cinta hitam.
1: Cinta hitam? Gak ada nih, Kak?
0: Kalau gak ada, ya udah bimbang aja.
1: Bimbang. Bimbang sepertinya ada nih. Bimbang dari siapa, Kak?
0: Itulah nggak tahu. Apa Andi Maria Matalata apa nggak tahu?
1: Ah iya betul. Kalau Andi Maria Matalata ada, Kak?
0: Ada bimbang?
1: Ada.
0: Oke. Itu aja mainkan.
1: Itu aja siap, Kak. Nah, ini.
0: Kalau yang ada dari bule-nya, dari baratnya, dari siapa? Yang kenes aja, dari Rockwell.
1: Siapa, Kak? Rockwell?
0: Rockwell kenes. Bisu.
1: Oh, oke. Okay. Oke, okay, Kakak. Judulnya knife ya, knife ya.
0: Nah, bukan artinya kan. Saya cuma enggak tahu itu aja arti bahasa Inggris.
1: Oh, oke. Okay. Ada, Kak. Nanti ya. Nanti ditunggu aja ya.
0: Gimana saya tunggu?
1: Siap. Itu nanti kita inikan saja, siap, Kak. Oke,
0: Oke, aman deh.
1: Kak Zu dipotong terus ya, karena masih banyak nih yang request mau belum Yasmin putarkan lagi dari tadi. Kakak mau titip salam?
0: Salam karena ada dipotong ya buat semua-semua aja lah.
1: Oke.
0: Baik, makasih banyak ya.
1: Siap, makasih ya Kak Zu ya. Sehat selalu dan
0: Oke,
1: bahagia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia tadi rekan Jati Kak Zu ya yang dari Sabang, punya ceritanya tersendiri dan sudah merequest di kita. Dan ini kita putarkan dulu ya, tidak kita terima telepon lagi. Ini ada yang request dari Kak Nurhayati Agani ya dari TikTok. Selamat siang, yang paling baik nih untuk Kak Nurhayati mau request lagunya Teri di persimpangan dilema. Dan kemudian dilanjutkan dengan Kak Upi nih yang mau request Diana Nasution ya featuring Titi DJ. Saya putarkan ya Kak satu nomor untuk Kak Upi di Bitai. Selamat siang yang paling baik untuk Kak Upi, semoga semuanya ya sehat-sehat selalu, yang request yang tidak request bahagia, dan hari ini sedang menikmati suasana yang paling menyenangkan di mana saja. Lanjut ya, saya putarkan ketiga nomor dari Kak Nurhayati, Kak Upi, dan juga Kak Zu di Sabang. Terus konsen di 103,6 Jati FM.

Terima kasih ya untuk Kander Kenjati yang masih terus konsen di sini. Sudah ada Titi DJ featuring Diana Nasution dengan Jangan Biarkan. Dan jangan biarkan juga Yasmin sendiri di sini rekan Jati, silakan interaktif nih bersama Yasmin di 0651 4136 atau di 0811 682 1036. Tapi sayangnya untuk nomor dari dalam negeri sendiri ya sudah habis nih. Jadi nggak bisa lagi request lagu-lagu Indonesia. Kita akan beralih nih ke lagu-lagu manca sesaat lagi. Tapi sebelumnya ada Tanto Yahya featuring Norma Yunita dengan Setangkai Anggrek Bulan. Masih ada nggak ya orang yang merawat anggrek sekarang? Dulu-dulu bunga anggrek ini sungguh mahal tapi cantik untuk dipandang. Benar nggak, rekan Jati?

0: Harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki?
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
2: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih untuk Anda yang baru saja bergabung di sini ya. Anda sedang mendengarkan Zona Nostalgia. Dan untuk Anda Rekan Jati yang mau request masih bisa ya. Dan untuk sekarang kita sudah ke sesi mancanegara. Jadi nomor-nomor dari mancanegara yang bisa di request. Selamat sore juga untuk Rekan Jati yang sedang mendengarkan kita ya melalui audio mobile-nya. Semoga hari yang paling baik nih ya, atau weekend yang paling baik yang Anda rasakan hari ini ya. Dan juga yang sedang berkumpul bersama keluarga atau yang sedang mendengarkan kita via aplikasi ya, via streaming www.radiojatifm.com atau aplikasi lainnya. Selamat sore yang paling baik semuanya. Dan terutama nih untuk Anda yang berada di Pulau Jawa yang mungkin sedang mengalami pemadaman bergilir ya. Semoga tetap semangat ya, tetap kuat dan bisa nih menjalankan aktivitas seperti biasa dengan lancar. Ya, kali ini kita dengarkan dulu ada Knife dengan Rockwell ya, untuk Rekan Jati yang sangat suka dengan nomor yang satu ini. Dan kita masih terus bersama sampai nanti di jam 5.

0: kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Lucy Brown.
1: Terima kasih ya untuk kalian dari Jati yang masih terus konsen di 103,6 Jati FM, masih mendengarkan Zona Nostalgia. Kita di sini Rekan Jati berusaha untuk mengenang mengenang masa lalu yang sepertinya mustahil untuk kembali ya. Tapi kenangan terkadang masih pantas nih untuk kita ingat ya. Walaupun bukan kenangan yang membahagiakan, tapi kenangan itu Rekan Jati terkadang ya membuat kita bisa saja berubah ya. Bisa saja membuat kita berpikir nih akan sesuatu. Dan selamat sore yang paling baik untuk Anda semuanya yang terus konsen dan masih akan konsen sampai nanti di jam 5. Sudah ada Louis Armstrong dengan Mac the Knife ya. Dan untuk teman-teman TikTok yang sedang mengikuti live kita juga terima kasih banyak. Selamat sore nih untuk Kak Nurmala Dewi yang ingin request My Wish darinya Rascal Flatts. Siap Kak Nurmala, ini langsung akan diputar. Dan juga untuk Bang Zulkarnin tadi, dan juga untuk teman-teman yang lain nih yang baru saja bergabung ya, yang sudah like, yang sudah share, yang sudah berpartisipasi di TikTok, terima kasih banyak ya. Dan langsung kita putarkan requestnya dari Kak Nurmala Dewi, My Wish darinya Rascal Flatts.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, nomor yang satu ini ya. Darinya Asyet dengan Hard to Say I'm Sorry. Berat memang rekan Jati untuk mengucapkan kata maaf, apalagi kalau kita nih yang melakukan kesalahan, terutama terhadap orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Tapi seharusnya ya, permintaan maaf itu tidak membuat seseorang menjadi rendah. Justru permintaan maaf ini menunjukkan keluasan hati kita. Selamat sore yang paling baik untuk Anda semuanya, rekan Jati yang masih terus konsen ya. Dimanapun rekan Jati Anda konsen, baik di live TikTok ya semuanya, untuk yang konsen di audio mobile ataupun lewat streaming dan juga aplikasi lainnya, selamat sore semuanya. Semoga rekan Jati sehat ya, bahagia, dan juga dalam kondisi yang menyenangkan ya. Dan tentunya sambil mendengarkan 103,6 Jati FM. Nah rekan Jati, kenangan tentang orang tua kita pasti bermacam-macam ya. Pastinya kita ingat ayah, ibu, terutama kalau kedua orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita ini sangat pintar nih untuk bernyanyi ya, atau apapun yang berbau seni. Dan sebenarnya banyak juga lagu-lagu yang didedikasikan untuk seorang ayah, seorang ibu. Mungkin rekan Jati tahu kalau Maywood ya, gak nyanyi ya di sini tentang anak yang bertanya gitu ya kepada seorang ibunya, atau nomornya Luther Vandross ya, Luther Vandross dengan Dance with My Father. Ini juga nomor yang cukup populer ya, mengingat kenangan seorang anak perempuan dengan seorang ayahnya. Tapi kali ini saya ingin putarkan ya sebuah nomor darinya Jose Marichan featuring Cherry Hill yang judulnya adalah Sing Me Your Song Again, Daddy. Dan saya khususkan untuk Anda, rekan Jati ya, yang punya kenangan-kenangan baik, kenangan-kenangan bahagia bersama ayah tercinta. Ya, Jose Marichan featuring Cherry Hill, Sing Me ya, Your Song Again, Daddy.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa waktunya tinggal sedikit lagi ya di zona nostalgia untuk kali ini. Tapi ada satu nomor yang direquest oleh Kak Nur Hayati nih untuk hari ini. Nomornya punya lirik yang sangat kuat, powerful sekali. Lagu apa? Kita dengarkan bersama. John Lennon, Imagine.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sayang sekali ya, waktu juga nih yang memisahkan kebersamaan kita di zona nostalgia untuk edisi kali ini. Terima kasih atas sama-samanya ya, selama 2 jam kebelakang, dan juga sharing-sharingnya nih ya. Ada yang via telepon, via WhatsApp, kemudian juga untuk rekan Jati yang ada di TikTok. Jangan lupa, Zona Nostalgia ini hadir di setiap hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Kita jumpa lagi insya Allah di minggu depan ya. Selamat menikmati weekend Anda. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Semoga Anda sehat, bahagia ya. Dan juga bisa menyelesaikan aktivitas Anda dengan baik. Saya Yasmin, sign off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sketsa Keluarga.
2: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika dia belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
3: ya,
2: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita itu di website kita, di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah, bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana, ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang, atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali, itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.
2: 103,6 Jati FM.
3: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
4: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
4: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
3: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
4: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
3: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
4: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
3: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
4: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batong Lumbata, Kota Banda Aceh.
3: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
4: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
3: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
4: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa, yeah, apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak. Kita periksa.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
5: Inspirasi sehat.
6: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Kita ketemu lagi ya, tapi kali ini di Cafe Jati masih di hari Minggu 21 Juni 2026. Selama 2 jam saya akan bersama Anda menemani dengan nomor-nomor keren tentunya dan juga informasi-informasi keren ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di sini.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
3: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Andaikan kau datang ya. Ini sebuah nomor yang banyak sekali di cover ya, rekan Jati, baik dari penyanyi perempuan atau laki-laki. Tapi kali ini dari junior, dan ini adalah anak-anak Kos Plus ya. Yang membentuk band tersendiri, yang berusaha nih seperti ayah-ayah mereka. Selamat sore untuk Anda yang paling baik, rekan Jati. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat ya, kondisi yang paling menyenangkan. Dan kali ini Yasmin ingin diskusi nih sama rekan Jati ya, soal dua gender ya, laki-laki dan perempuan, yang kalau lihat di media sosial banyak nih ya, memes atau pertengkaran ya, dalam tanda kutip, soal apapun nih ya, yang laki-laki bertahan dengan prinsipnya, yang perempuan juga bertahan dengan prinsipnya. Narkan Jati, terkadang ya ada yang dialami oleh perempuan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang membuat mereka ini membenci laki-laki. Dan kali ini Yasmin ingin diskusi tentang misogini, rekan Jati. Jadi misogini ini adalah fenomena sosial dan juga psikologis kompleks yang melibatkan kebencian, ketidaksukaan ekstrim, atau prasangka mendalam terhadap perempuan. Dan sikap ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari perendahan, kemudian diskriminasi, hingga kekerasan. Nah, akar misogini ini seringkali ditemukan dalam sistem patriarki dan keyakinan bahwa perempuan tidak setara atau tidak kompeten dibandingkan laki-laki. Dan secara etimologi, istilah misogini ini berasal dari bahasa Yunani, gabungan dari kata miso yang artinya

banyak hal yang menyebabkannya dan nanti juga akan kita bahas lebih jauh ya. Jadi untuk tema hari ini, Yasmin ingin membawa dua hal ya, kebencian ya terhadap perempuan ya, yang tentu saja didominasi oleh laki-laki, walaupun gak semua, tapi ada juga kebencian nih terhadap laki-laki. Kita akan bahas dua hal ini, tapi untuk yang pertama, kita akan bahas dulu misogini atau kebencian ekstrim terhadap perempuan. Dan apa ciri-cirinya atau bentuk dari kebencian ini? Saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut, jadi pastikan terus konsen di 103,6 JTFM.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Terima kasih ya untuk Anda rekan Jati yang masih terus konsen di sini dan masih mendengarkan Cafe Jati. Rekan Jati, kita masih berbicara tentang misogini ya, di mana ini adalah kebencian, prasangka atau diskriminasi terhadap perempuan. Dan akarnya bisa dari patriarki, kemudian norma agama, maksudnya norma budaya yang menempatkan perempuan di posisi bawah. Dan akibatnya terjadi diskriminasi, kemudian kekerasan, dan juga penggambaran perempuan sebagai sumber masalah. Dan bagaimana ciri-cirinya rekan Jati dan juga bentuknya, supaya juga kita paham ya kenapa dan bagaimana nih ya terjadinya misogini. Jadi rekan Jati, yang pertama adalah sikap merendahkan. Jadi misogini ini seringkali ditandai dengan keyakinan bahwa perempuan yang pertama tidak mampu atau tidak pantas menduduki peran yang setara dengan pria, baik dalam lingkup profesional, sosial, maupun politik. Dan ini bisa berupa meragukan nih kemampuan intelektual perempuan atau menganggap mereka terlalu emosional untuk posisi kepemimpinan. Dan yang selanjutnya rekan Jati, dan banyak ya terjadi di sekeliling kita, adalah objektifikasi seksual. Nah, salah satu bentuk misogini yang umum adalah memandang perempuan ini semata-mata sebagai objek pemuas nafsu seksual saja. Jadi mengabaikan individualitas, kecerdasan, ataupun kontribusi mereka sebagai manusia seutuhnya. Dan ini sering sekali rekan Jati ya, terlihat dalam media massa ya, ataupun budaya populer. Jadi mungkin rekan Jati pernah juga melihat dalam bentuk konten. Dan selanjutnya bentuk dari misogini rekan Jati ataupun ciri-cirinya adalah diskriminasi. Jadi misogini ini memicu diskriminasi yang menghambat kesempatan perempuan di berbagai bidang, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan juga kehidupan publik. Nah, contohnya adanya kesenjangan gaji, kemudian kurangnya representasi perempuan di posisi senior atau hambatan dalam mengakses pendidikan tertentu. Masih ada dua lagi rekan Jati bentuk dan ciri-ciri dari misogini, tapi kita dengarkan dulu lah nomor yang bisa membuat Anda ceria nih. Sudah dengar ya bahwa makanan bisa dijadikan sebuah lagu dan lagunya lucu juga. Project Pop Lumpia versus Bakpia.

0: Lumpia basah, lumpia basah, lumpia basah.
1: Tolong diam ya tukang lumpia, kamu tahu enggak? Anak-anak kompleks di sini semua langgananku.
0: Anak kompleks di sini yang pakai blue jeans hitam adalah langganan saya.
1: Blue jeans kok hitam? Di mana-mana blue jeans itu warnanya merah, kuning sama hitam.

0: dagang.
1: Benar,
0: benar.
1: Ya udah kalau gitu bagaimana kalau kita bergabung saja deh.
0: Bergabung? Setuju.
1: Setuju. Kira-kira namanya apa ya?
0: Namanya kira-kira gimana?

0: tinggalan ini berdagang di sini ya.
1: Wah susah masa namanya jadi Galumba Ciut Nunda Tupa Bablas wes.
2: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, selamat siang, selamat sore ya. Selamat sore menjelang malam nih untuk Anda yang masih terus konsen di sini. Gimana kabarnya di sore hari ini? Semoga masih dalam kondisi yang baik ya. Dan bagi Anda nih yang sekarang dalam kondisi kurang sehat, mungkin juga lagi butuh banyak istirahat ya, karena banyak sekali aktivitas yang Anda lakukan. Dan lupa nih untuk memberikan istirahat kepada tubuh Anda. Semoga hari ini istirahat Anda itu bisa menjadi pulihnya Anda beberapa hari ke depan. Dan rekan Jati, kita masih berbicara tentang misogini ya. Ini adalah kebencian ekstrim terhadap perempuan dan bentuknya macam-macam. Jadi mulai dari diskriminasi, kemudian juga ada objektifikasi seksual, dan kemudian juga sikap merendahkan. Selanjutnya adalah kekerasan dan juga pelecehan. Jadi ketika seseorang benci terhadap perempuan, ini ternyata bisa meningkatkan resiko kekerasan fisik, verbal, ataupun seksual. Ini termasuk pelecehan di tempat kerja, kemudian intimidasi, kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan bentuk pelecehan digital seperti trolling dan juga doxing di media sosial. Nah, trolling rekan Jati ini adalah tindakan memancing emosi, kemudian juga memprovokasi atau mengganggu pengguna perempuan di media sosial dengan sengaja. Sedangkan doxing adalah tindakan melacak, mengumpulkan, dan juga menyebarkan informasi pribadi seseorang ke publik tanpa izin. Biasanya ini tujuannya untuk meneror, kemudian juga mengintimidasi atau mempermalukan korban. Dan baru-baru ini juga kita dikejutkan ya, rekan Jati, di mana ada seorang pria yang menyekap ya seorang perempuan 3 tahun lamanya dan juga disiksa. Memang kejadiannya bukan di Aceh ya, rekan Jati, tapi kalau ya seseorang atau banyak orang, terutama laki-laki yang punya paham kebencian terhadap perempuan, nah ini berbahaya. Nanti kita akan bahas juga nih bagaimana kalau perempuan yang benci laki-laki, tapi sabar ya. Dan kemudian bentuk dan juga ciri-ciri dari seorang misogini adalah perilaku terselubung. Jadi beberapa individu mungkin saja menunjukkan perilaku pro perempuan di permukaan, tapi secara diam-diam melakukan tindakan yang merugikan atau menyakiti perempuan. Dan bentuk misogini terselubung ini biasanya lebih sulit dideteksi karena seringkali dibungkus dengan penampilan yang baik.

Dan nanti setelah break salat maghrib, kita akan kembali di Cafe Jati dan kita akan bahas sebenarnya kenapa seseorang atau banyak orang bisa nih ya membenci perempuan sampai level yang paling ekstrim ya, atau penyebab ya terjadinya misogini. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat malam untuk Anda nih yang masih terus konsen di sini ya. Terutama yang sedang streaming kita di www.radiojatifm.com ataupun via aplikasi-aplikasi lainnya. Kita masih berbicara tentang misogini, Rekan Jati, yaitu kebencian, prasangka, dan juga diskriminasi terhadap perempuan. Mungkin Rekan Jati ya, dalam kehidupan hari-hari pernah melihat ada teman-temannya Rekan Jati ya, atau teman dari temannya Rekan Jati yang tidak suka nih dengan perempuan ya, karena alasan apapun, bisa jadi alasan personal ya, ataupun alasan yang lain-lain. Nah, kenapa sebenarnya seseorang ya, ataupun banyak orang ini punya kebencian terhadap perempuan atau disebut dengan misogini? Yang pertama, penyebabnya adalah trauma. Jadi pengalaman negatif di masa lalu yang melibatkan sosok perempuan seperti pengkhianatan atau juga penolakan, ini bisa memicu trauma yang kemudian bermanifestasi menjadi kebencian atau ketidaksukaan terhadap perempuan secara umum. Yang kedua juga ada ideologi patriarki nih, Rekan Jati. Jadi struktur sosial patriarkal ya, ini menempatkan laki-laki di posisi dominan dan juga superior dibandingkan perempuan, dan ini juga bisa memicu ya kebencian terhadap perempuan. Dan yang selanjutnya ada juga faktor budaya nih. Ya, jadi memang ketika ada interpretasi tertentu dari ajaran budaya yang dianggap merendahkan atau membatasi peran perempuan, ini juga dapat berkontribusi pada tumbuhnya sikap misogini di dalam masyarakat. Nah, tenang ya Rekan Jati, karena Yasmin ini masih membahas ketika para pria atau kaum Adam yang punya prasangka ya, yang punya kebencian dan terkadang melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, tapi sebaliknya ada juga yang disebut dengan misandri, yaitu kebencian, prasangka atau diskriminasi terhadap laki-laki. Nah, ini seperti apa? Jangan kemana-mana, Yasmin akan kembali setelah beberapa nomor berikut ini. Jadi pastikan terus konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, kenapa ya misandri dan juga misogini ini penting untuk dibahas? Karena rekan Jati, keduanya sama-sama membuat hubungan antar gender, laki dan perempuan ya, ini menjadi rusak. Nah, ketika misogini adalah para pria yang punya kebencian, prasangka, dan juga diskriminasi terhadap perempuan. Nah, kalau misandri sebaliknya, perempuan yang punya prasangka, diskriminasi, dan juga kebencian terhadap laki-laki. Nah, rekan Jati, berbicara tentang misandri, ini adalah kebalikan dari misogini. Misandri ini merujuk pada kebencian atau ketidaksukaan terhadap laki-laki. Nah, sama seperti misogini yang sebelumnya kita bahas, misandri juga merupakan sikap diskriminatif yang merugikan individu berdasarkan gendernya. Dan kali ini yang dirugikan adalah kaum pria.

Dan rekan Jati, kalau misogini ini ya, penyebabnya kan bisa patriarki, kemudian juga interpretasi terhadap budaya ya, yang menempatkan perempuan di posisi bawah. Nah, sedangkan misandri ini, rekan Jati, muncul sebagai reaksi terhadap patriarki, ketidakadilan, dan juga trauma. Nah, kalau di misogini, rekan Jati, ya, akibatnya perempuan itu kan banyak digambarkan ya sebagai korban gitulah ya. Perempuan juga menjadi sumber masalah dan akhirnya banyak nih perempuan yang mendapatkan kekerasan dalam bentuk apapun. Nah, sedangkan kalau misandri, rekan Jati, ya, kebencian terhadap para pria ini yang dilakukan oleh perempuan ini menggambarkan laki-laki ini digeneralisasi ya, atau dianggap secara umum, bukan berarti semua, sama seperti misogini, bahwa di misandri laki-laki ini digambarkan sebagai sosok yang predator, kemudian juga toksik ya, atau objek kebencian. Dan ini secara umum ya, sudah sering kita lihat di media sosial ya, rekan Jati. Dan ini sungguh mengerikan, karena seharusnya dua gender ini, laki-laki dan perempuan, harusnya membangun harmoni ya, harusnya saling memahami dan saling mengerti. Bukan berarti tidak ada ya laki-laki yang toksik ya, laki-laki yang dalam tanda kutip baik kelihatannya tapi jahat. Nah, tapi juga di sisi sebaliknya, perempuan juga seperti itu. Jadi tergantung kita bagaimana memfilternya.

Benar kan Jati, misogini ya bisa terlihat juga di mungkin rekan Jati kalau menonton film lah ya. Perempuan ini hanya sebagai dilihat sebagai objek saja nih, objek kecantikan ya yang enak untuk dilihat. Kemudian juga di beberapa genre film bahwa perempuan ini menjadi korban yang mengerikan, dari korban kekerasan, korban pembunuhan, atau digambarkan sosok yang sering tantrum gitu ya, sering berteriak-teriak dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada pandangan bahwa perempuan kulit hitam atau perempuan dari Asia ini ya perlakuan lebih buruk karena rasisme dan juga seksisme. Nah, sebaliknya di Misandri, rekan Jati, banyak ya film-film yang atau konten menggambarkan bahwa perempuan yang membalas dendam nih kepada laki-laki yang kemudian mengalahkan laki-laki. Kenapa harus mengalah ya? Mengalahkan maksudnya ya. Kemudian juga laki-laki digambarkan dengan stereotype ya, kasar gitu ya, predator, toksik dan lain-lain. Dan kemudian rekan Jati, ada juga nih ya peran perempuan membunuh nih pria-pria toksik seperti ini. Dan ini mengerikan ya, bahwa rekan Jati, kedua gender ini sepertinya dipaksa nih untuk saling bertarung ya, saling mengalahkan, bukan saling bekerja sama untuk membangun dunia ini menjadi lebih baik. Saya akan kembali rekan Jati dengan pembahasan tentang misogini dan juga misandri ini. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91, Bato Lung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Inilah 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gimana caranya supaya kita ya sebagai individu ini tidak terkena paparan misogini dan juga misandri? Nah, mencegahnya perlu pendekatan multi aspek yang melibatkan individu, kemudian keluarga, institusi, dan juga masyarakat. Nah, caranya yang pertama adalah edukasi sejak dini. Jadi menanamkan nilai kesetaraan ya, laki-laki dan perempuan, kemudian juga rasa hormat terhadap semua individu sejak usia dini di lingkungan keluarga dan juga sekolah. Dan rekan Jati bisa juga dengan meningkatkan kesadaran melakukan kampanye publik tentang misogini dan juga misandri, bentuk-bentuknya dan juga dampak negatifnya. Kemudian menentang ya stereotype dengan cara secara aktif melawan stereotype gender yang merugikan dan membatasi peran perempuan dan juga laki-laki ya melalui media dan pendidikan. Terutama memang perempuan ya rekan Jati, karena misogini ini seperti membatasi ya peran perempuan, jadi punya sikap merendahkan nih dari sebagian kaum pria. Nah, kalau di misandri ya prianya ya yang membenci perempuan. Nah, kemudian yang terakhir rekan Jati juga sangat penting, yaitu menciptakan lingkungan yang aman. Jadi ada mekanisme pelaporan dan juga dukungan bagi korban dari misogini dan juga misandri, dan menindak tegas pelaku kekerasan dan juga diskriminasi. Ini yang penting ya rekan Jati, karena walaupun ya jumlah korban kekerasan ini banyak dialami oleh para perempuan, bukan berarti para pria ini tidak pernah ya mendapatkan kekerasan juga. Tapi karena pria ya dididik untuk tangguh, kuat gitu ya, padahal gak semua ya. Namanya juga manusia, pasti kita ada sisi lemah, ada sisi kuatnya. Dan kekerasan itu bisa terjadi tidak hanya bagi perempuan, tapi juga bagi kaum pria. Dan masih terus rekan Jati sampai nanti di jam 8, nomor-nomor keren yang akan saya terus hadirkan untuk Anda di Cafe Jati di 103,6 Jati FM. Seperti yang satu ini ya, Nikki, You'll Be In My Heart.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sayang sekali ya, kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi kali ini harus tuntas sampai di sini. Cafe Jati hadir di setiap hari Senin sampai dengan Minggu di jam 6 sampai jam 8. Dan di weekend akan ada Yasmin yang menemani Anda semuanya. Yasmin sign off, terima kasih atas sama-samanya. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medanan nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM The Harapan Aceh ya. Apa kabar kembali rekan Jati? Malam ini balik lagi saya Ardi ya, akan menemani Anda selama 2 jam ke depan tentunya. Masih di program Sarnat ya edisi malam ini. Oke, konsen terus di 103,6 Jati FM.

Kebaikan bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk saling menolong sesama. Jika kebaikanmu diragukan manusia, ingatlah, hanya Allah yang tahu seberapa tulus niatmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya, 103,6 Jati FM, Dahar Banda Aceh. Balik lagi sama Ardi, rekan Jati ya. Masih di program Starnet. Edisi Sabtu 21 Juni 2026. Jangan salah ya, Juni atau Juli ya. Juni masih bulan 6 ya. Sekarang ini. Apa kabar nih, rekan Jati? Ya, seperti biasa saya siaran Starnet menemani Anda nih sampai jam 10 nanti, rekan Jati. Saya spill dulu nomor teleponnya ya. Tapi udah ada yang masuk aja buat nelpon, ya lah bolehlah tangkat dulu ya. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, apa kabar? Ada siapa ini?
1: Ada Kak Ami Dinesu.
0: Kak Ami Dinesu, apa kabar Kak Ami?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ardi
0: ya.
1: Sehat juga kan?
0: Saya sehat juga, tapi agak ngantuk dikit. Gak apa-apa ya.
1: Lupa agak minum. Apa?
0: Agak ngantuk dikit.
1: Ngantuk. Ya. Gak masalah tuh. Saya jam tidur nanti.
0: Tidur lagi jarang ya. Lupa minum kopi tadi soalnya. Kami.
1: Gak ada orang lain gitu.
0: Di sini. Tadi ada Kak Yasmin. Mbak Yasmin tadi ada.
1: Enggak, maksudnya suruh minta beliin kopi.
0: Oh, enggak ada. Apa mau kami yang beliin? Enggak. Jauh ya. Oke, kami, saya mau nanya nih. Menurut kami. Halo.
1: Iya.
0: Oke. Menurut kami, mana yang lebih duluan ya? Duluan ayam atau duluan telur?
1: Duluan ayam.
0: Ayam? Masa sih? Yang benar, alasannya apa?
1: Iya, kalau nggak ada ayam, pasti nggak ada telur. Kayak ini, kayak Nabi Adam.
0: apa hubungan sama Nabi Adam? Gimana?
1: Nggak besar duluan wujudnya.
0: Berarti kalau, apa tadi, duluan ayam ya?
1: Iya.
0: Kalau
1: salah kami gitu.
0: Kalau nggak ada ayam.
1: Ada sebutan juga.
0: Kalau nggak ada ayam nggak ada telur.
1: Iya.
0: Oh gitu. Kalau nggak ada telur nggak ada ayam ya. Bingung kan? Oke, okay. Kami makasih itu, udah gabung. Itu. Kenapa?
1: Itu yang paling susah di ini diterka-terka.
0: Mungkin terka dicari alasannya susah ya.
1: Iya.
0: Susah deh cara. Karena dua-dua benar, dua-dua salah. Iya kan. Oke, okay, kami lagunya mau lagu apa malam ini?
1: Lagunya nggak ada lagi pasti.
0: Ya maksudnya gimana? Nggak ada lagi. Maksudnya gimana lagunya nggak ada lagi? Kemarin ada emangnya?
1: Nggak. Masa nggak ada.
0: Lagu
1: kan?
0: Yang mau di request. Lagu apa emangnya?
1: Itu Petra Sihombing.
0: Oh yang kemarin ya, belum ada kalau itu. Belum coba ya. di ini aja di WhatsApp ke Bang John kan supaya di-upload lagunya. Serius? Oh, ya serius.
1: Nanti masuk WhatsApp-nya.
0: Kenapa?
1: Nanti nggak masuk WhatsApp-nya.
0: Gimana nggak masuk? Masuk lah. Gimana nggak masuk? Nanti kan dibalas.
1: Iya, ya nggak dibalas mungkin.
0: Oh, nggak dibalas. Tapi dibaca nggak? Dibaca. Tapi nggak dibalas. Ya, paling nggak kan itu jadi PR buat Bang John, kan?
1: Iya, ini cukup nggak? Adrian Khalif.
0: Adrian Khalif, ya. Oke, coba dulu ya.
1: Satu kali,
0: ya?
1: 2000.
0: Adrian Khalif.
1: Satu kali.
0: Mudah-mudahan ada ya.
1: Ada lah.
0: Nggak ada kalau yang itu.
1: Iya.
0: Sebentar. Nggak ada. Tapi yang lain ada. Yang Adrian Khalif, yang lain banyak nih.
1: Nggak tahu yang mana.
0: Nggak tahu yang mana.
1: Pilihin lah, aku nggak.
0: Yang sama ini mau nggak? Yang sama ini, sama Juicy Lucy mau nggak? Iya, betul.
1: Adrian apa
0: Khalif.
1: judulnya?
0: Judulnya kurang sopan sih sebutnya. Mau baca judulnya? Ya bener. Judul lagunya kurang sopan. Kurang sopan kalau saya baca, saya bacain judulnya. Kenapa?
1: Nanti kan terbaca juga.
0: Iya. Judulnya ini. Ya? Tapi jangan shock ya dengernya ya. Judulnya ya.
1: Apa?
0: Sialan.
1: Oh. Itu biasa.
0: Mau ini? Lagu ini?
1: Ya, boleh, boleh. Yang enak-enak lah.
0: Iya, ini udah pasti enak dong kalau saya yang tawarin kan.
1: Oke lah.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat semua, buat Ardi pertama sehat terus, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Selamat sampai pulang nanti.
0: Amin, amin.
1: Oke, itu aja lah.
0: Oke, makasih Kak Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila waktu mengizinkanku untuk menunggu dirimu. Ya, ada Kak Amin Hamidah tadi di Nesu ya, yang katanya lebih milih apa tadi ya? Ayam katanya ya. Ayam sama telur ya. Ayam sama telur duluan milih ayam katanya. Kalau nggak ada ayam, telurnya nggak ada. Masa yang benar ya kan? Nggak tahu juga ya. Mungkin betul, mungkin salah ya. Rekan Jati ya. Dan ini nih. Seperti orang semua tuh punya pendapat masing-masing ya. Dan udah sejak ribuan tahun lalu, ini manusia tuh debat tentang ini loh rupanya. Gak tau ribuan tahun lalu, ya mungkin dari zaman purba ya mungkin ya. Berdebat tentang ayam dan telur duluan nih. Mana yang sebenarnya sih yang lebih duluan nih? Ayam atau ayam yang bertelur atau telur yang menetas jadi ayam? Mana yang duluan nih? Teman-teman di TikTok boleh juga ya kalau mau komen ya. Oke. Dan Oke, kita break dulu sebentar ya. Ada Juicy Lucy featuring Ardian Khalif. 103,6 JAT FM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM, harapan Aceh. Selamat malam pastinya buat semua rekan Jati ya yang lagi dengerin 103,6 Jati FM, baik di audio mobil mungkin atau di rumah atau di streaming www.radiojatifm.com ya. Dan juga yang di platform TikTok nih yang udah mulai rame ya. Makasih banyak yang masih konsen ya di sini dan baru 51 menit lepas dari pukul 20 malam ini ya rekan Jati. Oke, ya seperti halnya semua orang ya di dunia ini, apa mungkin masing-masing merasa paling tahu ya, kita pasti pernah pede untuk berpendapat bahwa soal duluan ayam atau telur ya yang bikin kita bingung ya tanpa kita sehari. Jadi perdebatan itu mungkin buang-buang waktu aja sebenarnya ya. Karena belum ada yang bisa menyampaikan nih apa sih yang benar ya sebenarnya. Itu pertanyaannya duluan telur atau ayam, atau cuma buat jokes aja mungkin ya yang bikin kita sok pintar gitu ya. Dan gak tahu lah, saya pun bingung nih jawabannya apa. Mungkin teman-teman di TikTok tahu ya, siapa duluan sih sebenarnya, telur ayam atau ayam duluan gitu ya rekan Jati. Oke, ada telepon masuk, saya angkat aja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Oh, saya dari Uli Aceh Jaya.
0: Di Aceh Jaya, siapa namanya bang?
1: Saya dari Uli.
0: Seteri Us.
1: Ayah pulau malah.
0: Ayah pulau lagi istirahat. Ayah pulau lagi ngopi bang.
1: Di situ ayah pulau.
0: Bang, siapa namanya siapa tadi?
1: Seteri Us.
0: Seteri Us.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ayah pulau ganti. Ayah pulau ganti Muhammad Rifai.
0: Muhammad Rifai namanya.
1: Ayah pulau.
0: Belum ganti. Oke, okay, di mana nih bang nih? Di Aceh Jaya ya?
1: Ya, Aceh Jaya.
0: Oh, di Aceh Jaya di apa istilahnya? Calang ya berarti ya?
1: Krung Sabi Juri.
0: Krung Sabi. Oke, okay. Gimana cuacanya di sana nih? Cuacanya gimana? Hujan nggak?
1: Nggak, cerah.
0: Cerah, syukur deh kalau gitu. Abang mau request lagu nggak?
1: Lagunya. Bincang kehidupan.
0: Dari siapa tuh? Nick Ardila.
1: Bincang kehidupannya Iki Ardila.
0: Nick Ardila ya. Oke. Oke, oke, bolehlah kita puterin sekali ya. Ya, bintang kehidupan. Mau salam-salam enggak?
1: Salam rambut tinggal ayah pulau. Mm-hmm. Di Nodol. Mm-hmm. Di Haji Ulia Garing.
0: Mm-hmm.
1: Di Kota Sabang, Jawa Icam. Dan Alam Baru, Jidman Ismaru, Tuh dan Salam Dik Nurul yang mantap beli.
0: Dik Nurul?
1: Ya.
0: Oke, makasih Bang. Siapa namanya tadi?
1: Seteri Us.
0: Seteri Us, oke. Okay. Makasih Bang ya. Terima kasih ya. Gabung nih malam ini. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, ada Bang Satrius ya, tadi di Aceh Jaya ya. Di lupa tadi saya di daerah mana? Kurung Sabi katanya ya. Saya yang Aceh Jaya tahunya Calang aja. Yang lain kurang-kurang tahu dari quest lagu Bintang Kehidupan, tapi saya pilihin dari yang ini ya, yang covernya Bang ya, dari Hanindia ya, biar lebih update ya jadi. Dan malam ini ada juga Kak Nur ya. Kak Nur nih mau jawab juga nih, katanya, kata Kak Nur secara ilmiah telur lebih dulu daripada ayam. Karena nenek moyang unggas itu yang bukan ayam seutuhnya mengalami mutasi genetik dan menghasilkan telur yang berisi ayam gitu, katanya Kak Nur. Saya nggak tahu nih betul apa salah nih. Mungkin betul ya jawaban Kak Nur ya, tapi mungkin juga salah ya. Oke, Kak Nur minta diputerin lagu dari Once yang judulnya Aku Mau. Oke, udah saya siapin ya. Dan salam untuk semua pendengar katanya dari Sabang sampai Merauke. Waduh, mudah-mudahan dengerin semua nih dari Sabang sampai Merauke. Jangan lupa bahagia. Oke, makasih Kak Nur udah gabung ya malam ini. Dan ya itu dia. Mungkin kita nganggap apa ya, telur atau ayam ini karena secara ilmiah hadir lebih dulu katanya ya, telur ini lebih dulu daripada ayam. Dan semua orang percaya padanya itu. Karena ya nggak tahu kita, saya pun bingung tadi. Mungkin entarlah kita cari jawabannya, rekan jati. Siapa yang benar, siapa yang salah ya. Dan kita break dulu sebentar, ada Bintang Kehidupan. Oke, tetap konsen di 103,6 Jati FM dari

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, 103,6 Jati FM ya. Ada Sugar Ray ya dengan Someday. Lagu yang udah ya agak-agak lawas sih sebenarnya, tapi kedengarannya kayak lagu-lagu baru ya Jati ya. Dan jadi dari pertanyaan sederhana itu ya, duluan telur atau ayam ya, itu bisa membawa ke dunia ke arah yang lebih baik ya. Jadi pertanyaan sederhana kadang menyimpan jawaban rahasia yang luar biasa ya. Jadi jangan pernah remehin itu, kita bingung menjawabnya ya. Duluan telur atau ayam itu memang sepele ya pertanyaannya, tapi kita, nah itu kan gak tahu kita jawabannya ya kan. Jadi itu benar-benar di apa nih, di luar nalar kayaknya ya rekan Jati. Dan saya mengucapkan selamat malam ya buat semua. Dan malam ini ada ini juga nih, ada teman kita ini dari Pulau Jawa nih, ada Karangga. Saya lupa kemarin ada komen ya dari Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Jawa Tengah Timur ya, ada Karangga. Udah punya lagu sendiri juga katanya yang mau di request tapi lagunya belum ada. Oke, semangat terus ya Karangga. Dan udah jelas 11 menit lepas dari pukul 21 malam ini. Semoga rekan Jati dalam kondisi yang paling baik ya semuanya. Dan sehat-sehat semuanya. Besok kalau udah mau masuk kerja lagi ya, Senin, hari yang paling bosenin memang. Jangan-jangan gitu, harus tetap semangat ya kalau udah Senin ya. Karena jujur ya, saya pribadi kalau weekend itu kadang-kadang kesannya kita jadi nggak produktif ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena udah keenakan libur ya kan, Sabtu Minggu 2 hari itu akhirnya ya door terus, akhirnya mau ngapa-ngapain juga malas ya kan. Ya daripada kayak gitu, lebih baik, kalau saya lebih baik ya hari kerja ya kan. Hari kerja kita mau nggak mau pasti bergerak ya kan, itu pasti kerja dan pasti semangat rekan Jati ya. Oke. Buat teman yang di TikTok, konsen terus ya rekan Jati. Dan kita beri dulu sebentar, ada Enhypen dengan Bad Desire. Oke, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Oke, 103,6 Jateng FM, Darmada Aceh ya. Dan mungkin Anda heran ya, kenapa dari zaman Yunani ya sampai sekarang ini pertanyaan ini kayak sepele gitu ya. Dan masih banyak dibicarakan, perdebatkan. Emang pentingnya di mana? Pentingnya di mana ya? Mana duluan, ayam atau telur ya? Ya, sebenarnya ini ada pesan loh yang tersirat. Pesan penting yang tersirat nih dari pertanyaan ini ya. Apa tuh pesannya ya kan? Jadi dari teka-teki ini, yang dari mana datangnya jaga raya ini juga, ini menjadi pertanyaan juga kan? Jadi segala yang terjadi ya, proses-proses sebelumnya gitu. Jadi bagaimana proses sebelumnya dan seterusnya, itu kita bingung juga gitu ya. Kalau misalnya ayam menetas dari telur ya kan, itu terus telurnya datang dari mana? Berarti harus ada ayam sebelumnya ya kan, dan ya, dan untuk menetaskan telur itu. Tapi ayam itu pasti menetas dari telur juga ya kan. Jadi mana duluan dong ya kan? Jadi dia bingung kan. Mereka, jadi yang di TikTok mungkin mau komen jawabannya. Kalau betul saya kasih hadiah ntar ya. Rekan jadi. Oke, kita break lagi, ada Nicki featuring Honey ya, Coming Home. Tetap pun

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM di Harapan Aceh. Ada Justin Bieber ya. Never say never ya. Jangan pernah jangan bilang-bilang enggak pernah gitu. Ini gimana sama juga kayak ayam dan telur tadi ya. Ceritanya ya, Harkan Jati dan buat Anda mungkin yang masih konsen ya. Habis ini jangan kemana-mana dulu, ada teman saya nanti di jam 10 malam sampai jam 12 malam di program Apa Ceritanya. Itu bisa nelpon atau ngobrol sampai deep talk ya, Rekan Jati. Dan Rekan Jati, memang kalau cerita apa ya, keturunan-keturunan dari ayam-ayam itu kayaknya banyak sih ya. Dari ayam hutan, macam-macam. Kayak burung, unggas itu satu keluarga besar semua sepertinya. Dan mereka semua punya telur ya. Banyak jenisnya nih, banyak spesiesnya untuk kategori unggas ya. Burung-burungan lah boleh dibilang ya. Dan semuanya bertelur. Dan kita masih, apa ya, masih bingung aja nih. Itu baru ngomongin ayam dan telur. Gimana dengan yang selain ayam itu? Ada bebek ya, ada angsa. Macam-macam lah pokoknya. Jadi Oke, kita break dulu ya. Ada Gia Indrawari yang malam ini kayaknya konser di Polda Aceh. Ada, ntar lagi saya lewat di situ. Oke, 103,6 JTFM.

Ya, Rakan Jati, mungkin Anda nggak nyangka kalau pertanyaan yang sekilas konyol ya dan nggak penting ini menuntut pengetahuan yang mendalam ya tentang evolusi dan sains ya. Tapi memang gitulah ya manusia ya, selalu tergelitik nih dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Dan sebenarnya kita juga nggak bisa memaknai proses tersebut ya, jawab-jawab pertanyaan tersebut ya sebagai suatu langkah kritis ya. Tapi untuk memproyeksikan apa yang sungguhnya terjadi ya di alam ini ya. Dan itulah dia, seperti yang tadi pertanyaannya, duluan telur atau ayam? Gak tahu yang mana ya. Cuma untuk refleksi kita aja ya, Rekan Jati. Dan okay, udah di penghujung waktu untuk program Starnet ya, edisi malam ini ya. Makasih banyak buat Anda semua yang udah dengerin. Oke, abis ini ada teman saya yang siaran di jam 10 sampai jam 12 malam nanti tentunya. Sampai ketemu minggu depan, tetap semangat dan langsung aja dari Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Ardi dan kru bertugas send off, undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 JT FM The Heart of Banda Aceh. Aduh, selamat malam rekan Jati. Apa kabar nih rekan Jati ya? Sehat dong pastinya pada malam Senin ya. Ya, gimana weekendnya rekan Jati? Ya, tentunya masih weekend gitu ya pada malam hari ini. Tentunya ya, kembali lagi bersama Rama yang bakal menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Apa Ceritanya. Ya, buat Anda pada malam hari ini yang lagi overthinking gitu, atau lagi mau cerita-cerita bareng, atau malam ini lagi lelah-lelahnya karena baru siap jalan-jalan mungkin tadi pagi, boleh ya cerita bareng Rama. Jadi tetap konsen selalu di 103,6 JTFM. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Ya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
2: membangun masyarakat inklusif
1: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
3: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat. Tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, masih di 103,6 JOT FM The Heart of Bandage. Ya, tentunya masih bersama Rama yang bakal menemani Anda ya nanti sampai jam 12. Ya, rekan Jati, gimana weekendnya hari ini? Gimana? Apalagi nih suasana Bandage kayaknya lagi macet-macet banget ya rekan Jati ya. Apalagi hari ini lagi ada konser, katanya konser berge ya rekan Jati, atau lagi konser Apache atau berge nih rekan Jati. Ada yang tahu enggak? Nah, rekan Jati itu dia tadi ya, sebagai pembuka Rama pada hari ini ya, menanyakan sedikit kabar tentunya gitu. Tapi buat Anda yang mau ngobrol bareng kita di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh, Rama tutup untuk VU kali ini dulu ya. Karena nanti kita bakal ngomongnya, karena Rama belum jelasin ini apa tuh temanya yang bakal kita omongin pada malam hari ini tentunya ya. Ya, rekan Jati, waduh, melihat suasana dan cuaca Banda Aceh hari ini yang sangat terang, alhamdulillah. Apalagi tadi sunsetnya bagus banget ya. Rama tadi dari laut sebentar aja gitu, tapi sunsetnya masya Allah, alhamdulillah tuh bagus banget. Dan ya cocok lah kalau jadi makanan Instagram sedikit gitu ya rekan Jati, waduh. Scared of her. Oke, rekan Jati, ngomong-ngomong hari ini kita mau cerita tentang apa nih rekan Jati? Ya, kita kayaknya hari ini bakal cerita yang santai-santai aja deh, gitu ya. Karena hari ini temanya itu kita tentang apa sih yang ngebuat Anda selalu ngerasa lelah, gitu ya. Apa sih yang ngebuat Anda selalu ngerasa lelah? Nah rekan Jati, itu dia tadi ya tema kita pada malam hari ini. Dan kalau Anda lagi ngerasa lelah tentunya pada malam hari ini, boleh cerita bareng Rama tentunya di 103,6 Jati FM, atau bisa di www.radiojatifm.com nih rekan Jati. Ya, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda dari Radiohead, dan pastinya bakal ya bisa menemani Anda pada malam hari ini. Tetap stay dan konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, tentunya masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh. Ini rekan Jati ya, masih bersama Rama tentunya ya. Dan tentunya masih di zona apa ceritanya. Dan pada malam hari ini kan, tadi Rama sudah cerita nih kepada Anda bahwasannya hal apa sih yang bisa ngebuat Anda lelah atau capek gitu rekan Jati ya. Boleh dong cerita bareng Rama dan tentunya bareng 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Bisa nih rekan Jati, telepon via WhatsApp kita di 0811-682-1036. Atau bisa nih telepon di 0651-410-36. Atau bisa lagi nih di www.radiojatifm.com.

Ya, pada malam hari ini sudah ada yang bergabung ya bersama kita via WhatsApp. Katanya dia mau cerita nih di 103,6 Jati FM. Dan tentunya untuk bisa menginspirasi yang lagi mendengar di rumah atau dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Rizky katanya. Halo Rizky gitu. Rama apa kabar nih, kata Rizky. Rama alhamdulillah sehat. Rizky mau cerita nih Rama katanya. Boleh gak kalau ceritain hal apa yang ngebuat diri Rizky ini bisa menjadi begitu lelah gitu ya, kata si Rizky ya. Tahu apa gak Rama katanya. Jadi gini Rama, hal yang ngebuat Rizky itu bisa lelah adalah ketika melihat mood orang lain jelek. Maksudnya gimana gitu? Maksudnya gini, kalau misalnya ada orang-orang yang misalnya nih Rizky cerita sesuatu, udah excited banget nih Rama gitu ya. Bukan hanya sekedar berbicara Rama, tapi hanya sekedar chattingan. Misalnya nih tanya kabar, atau lagi tanya tugas, atau lagi hanya cuman perlu sesuatu yang lagi dibutuhkan dan menginformasikan di sebuah grup. Tapi nyatanya Rama sering banget dapat respon yang kurang banget Rizky suka gitu. Respon gimana Rizky yang tidak Anda sukai? Jadi gini Rama, kata si Rizky ya, rekan Jati. Sering banget Rizky pernah juga tentunya melihat respon-respon orang yang ketika kita lagi excited banget tapi dijawab dengan mungkin kalau di chatan oke doang atau iya doang, ye doang, bukan ye tanpa a gitu, tapi ye doang gitu Rizky. Rama katanya. Terus Rizky juga sering kalau berbicara sama orang itu tiba-tiba berubah mood-moodnya gitu. Jadi Rizky benci banget gitu ya. Bisa ngebuat Rizky juga lelah dan bisa ngebuat energi Rizky itu ya terkuras gara-gara orang-orang yang memiliki mood yang seperti itu gitu Rama. Ya itu dia tadi ya cerita dari Rizky. Semoga ya Rizky ya besok-besok ya mungkin ya tidak lagi dibalas dengan ya mungkin slow respon gitu ya, atau chat yang mungkin tidak mengenakan dan mood-mood orang yang suka berubah-ubah ya. Mungkin itu halnya sebenarnya biasa nih Rizky. Karena mungkin kan kita lagi lelah juga gitu ya. Tapi kalau Rizky lagi ngehadapin gitu, mungkin lebih paham situasi orang lain juga gitu. Karena kita gak tahu nih Rizky, mungkin dia juga lagi lelah. Rizky juga lagi lelah gitu ya. Terima kasih Rizky sudah bergabung. Mau diputarin lagu nanti katanya. Mau diputarin lagu apa? Ya rekan Jati, tentunya kalau setiap hari kita lelah, kalau setiap waktu kita lelah, gak mungkin juga ya rekan Jati. Pasti kita ada waktu yang mungkin beristirahat atau waktu take rest kita gitu. Bahkan di kerjaan aja rekan Jati, kalau kita lagi makan siang tuh kan kita lagi istirahat dong. Jadi gak mungkin ya sih kalau setiap hari kita tuh ada ngerasa lelah. Tapi sebenarnya mungkin sih rekan Jati, kalau misalnya kita tuh ngerasain hal-hal yang, kalau menurut Rama nih ya, hal-hal yang ngebuat setiap hari kita tuh jadi lelah itu dari mental kita gak sih? Kita ngerasain stres, mungkin di tempat kerjaan yang gak suka gitu, atau hanya sekedar perlakuan orang yang mungkin ngebuat diri kita itu energinya terkuras gitu rekan Jati. Nah itu dia tadi ya cerita tentang sedikit
lelah. Kalau dari versi Rekan Jati gimana nih lelahnya? Boleh dong cerita ya sekali lagi bareng Rama. Dan tentunya bisa ya telepon kita via WhatsApp di 0811 682 1036, atau bisa telepon di 0651 410 36, atau bisa nih Rekan Jati di www.radiojatifm.com. Sebelum itu kita bakal dengerin satu nomor bagus yang bakal menemani Anda pada malam hari ini. Selamat mendengarkan Rekan Jati. Dan tentunya ya, tetap konsen ya di 103,6 Jati FM.

Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Ya, masih di 103,6 JOT FM, The Heart of Banda Aceh. Ya, rekan JOT tentunya masih bersama Rama yang bakal menemani Anda hingga nanti di pukul 12 ya. Tadi udah ada yang bercerita ya, Rizky, rekan JOT. Kalau Anda mau cerita boleh nih, Rizky. Ya, mau cerita kembali boleh. Tapi kalau buat Anda yang lagi dengerin di rumah sana gitu, boleh dong. Mau request lagu juga boleh. Atau mau hanya sekedar nanya kabar gitu, boleh gitu ya. Tapi boleh nih hubungi kita di via WhatsApp di 0811 682 1036, atau via telepon kita di 0651 410 36, atau bisa atau bisa nih rekan Jati di www.radiojatifm.com. Ya, sudah ada yang bergabung pada hari ini rekan Jati, yang ya kita boleh angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rama.
0: Hai. Siapa nih?
1: Sosok gitu ya.
0: Oke, kayaknya Rama kenal gitu ya. Sih.
1: Siapa tuh?
0: Fitri ya kan? Fitri kan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Fitri, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat dong?
1: Halo Rama.
0: Iya, Fitri. Fitri
1: gimana? Sehat.
0: Iya, sehat. Fitri enggak nonton ini, enggak nonton konser.
1: Bergek malam ini kan?
0: Iya, enggak suka ke bergek.
1: Kami enggak suka bergek.
0: Oh, gitu.
1: Rencana sih
0: apa tuh?
1: Nonton. Ya udah. Tengok-tengok slot-slot di IG.
0: Oke.
1: Okay. Lihat di IG-nya dulu. Mantau di IG. Biar aku nggak bisa nonton, kan bisa nonton di IG juga gitu, kayak Kerama. Gitu.
0: Betul, Fitri. Ya, Fitri. Hari ini kan temanya tentang hal apa sih yang ngebuat Fitri itu bisa lelah? Boleh dong ceritain bareng kita.
1: Hal yang membuat lelah itu apa ya, kecapean karena kerja gitu. Oh, ya Rama ya.
0: Oh iya gitu, berarti kecapean yang buat Fitri itu bisa lelah gitu ya Fitri ya.
1: Ya, dengan kerja seharian gak pernah istirahat juga gitu kan. Terus apa sesuatu yang melelahkan, yang sangat capek itu, yaitu bekerja. Tapi biarpun kita bekerja, kita bisa mendapatkan cuan gitu, bisa mendapatkan duit juga gitu ya Karama kan.
0: Betul banget Fitri. Oke. Fitri, terima kasih udah mau cerita bareng kita ya di 103,6 JOT FM. Fitri.
1: Oke.
0: Iya. Oke, Fitri mau didengerin, mau diputerin lagu apa?
1: Tadi lagu Acha sama Septriasa sama Irwansyah ya.
0: Iya.
1: Apa tuh My Heart ya.
0: Yes Fitri.
1: Kayaknya Rama lagi galau gitu ya.
0: Enggak galau sih Fitri, lagi happy Rama nih.
1: Oh iya.
0: Iya, mau diputerin lagu apa?
1: Dari siapa ya?
0: Dari siapa tuh?
1: Apa? The Massive boleh?
0: The Massive, oh karena lagi viral-viralnya, jadi mau denger lagu dari The Massive gitu ya?
1: Iya bisa jadi. Pengen denger aja, udah lama udah denger.
0: Oke, mau diputerin lagu apa? Judulnya?
1: Cinta ini membunuhku. Kau hancurkan aku dengan sikapmu.
0: Oke, Fitri. Terima kasih ya sudah bergabung. Nanti kita bakal putarin lagunya ya.
1: Ya, salam buat semua aja ya. Okay. Yang lagi dengar di 103,6 JOT FM. Buat Rama, tetap enjoy, sehat terus kita Rama ya. Dan selalu dalam suatu Allah ya. Rama ya, makasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia tadi rekan Jati dari Fitri ya di Darussalam ya. Katanya dia nggak mau nonton konser ya, mau lihat dari Instagram aja gitu Fitri ya. Tapi semoga satu saat nanti bisa nonton konser ya Fitri, bareng-bareng sahabat atau orang yang paling tersayang di hidup Fitri. Ya, rekan Jati, Rama lagi nunggu nih cerita-cerita dari Anda gitu ya. Tapi sebelum kita mendengar cerita dari Anda, kita bakal dengerin ya satu nomor bagus buat Anda pada hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Iya, itu dia tadi rekan jatuh dari Oasis ya, Wonderwall. Lagunya menceritakan kesedihan tentunya nih rekan jati. Kesedihan apa kesenangan gitu ya. Waduh. Iya, rekan jati, ngomong-ngomong nih rekan jati, bercerita tentang lelah tadi ya. Kadang yang bikin lelah bukan pekerjaannya tuh rekan jati, bukan juga banyak masalah, tapi karena kita merasa harus selalu terlihat kuat. Nah, biasanya juga nih rekan jati, di depan keluarga kita kuat, di depan teman kita bilang baik-baik aja gitu ya. Padahal di dalam hati mah ada banyak hal yang ingin diceritakan, ada banyak beban yang sebenarnya ingin dibagi gitu ya. Padahal terus-menerus memendam perasaan yang sangat melelahkan. Ya, namanya manusia rekan jati ya, bukan mesin yang harus selalu baik-baik saja gitu ya. Jadi ada halnya yang pengen curhat, ada halnya yang lelah gitu ya.

Nah nih Rekan Jati, sudah ada lagi ya pada malam hari ini yang bergabung bersama kita nih Rekan Jati di 103,6 Jati FM via WhatsApp. Katanya dia adalah seorang perempuan, namanya Rina nih. Hai Rina, apa kabar? Rama mau cerita, semua orang mengenalnya sebagai sosok yang ceria gitu ya. Jadi si Rina ini temennya si adalah, namanya gak mau disebutkan nih Rekan Jati, tapi dia punya teman dengan nama Rina gitu ya. Semua orang mengenalnya sebagai sosok yang ceria dan selalu membantu orang lain. Tapi setiap malam ia sering menangis sendirian karena merasa tidak punya tempat untuk mengeluh katanya. Sampai di suatu hari nih Rama, ia memberanikan diri bercerita kepada sahabatnya. Ternyata ia tak sendirian gitu. Ada orang yang siap mendengar tanpa menghakimi gitu ya. Sejak saat itu saya belajar bahwasannya Rina belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti harus menanggung semuanya sendiri. Kadang mengakui bahwa kita sedang lelah justru adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Nah itu dia tadi Rekan Jati dari temennya Rina ya. Dia jadi ceritain sahabatnya. Semoga nanti Rinanya ya, sahabatnya Anda yang dimanapun berada itu, lelahnya semuanya bisa menjadi lelah gitu ya. By the way, Rekan Jati pada malam hari ini Rama cuman mau mengingatkan karena kota Banda Aceh suasananya lagi ramai karena ada konser ya, apalagi di weekend gitu ya. Orang-orang pada mulai berpulangan untuk nongkrong atau orang-orang pada pulang dari konser. Rama cuman mau mengingatkan bahwasanya ketika menggunakan kendaraan pribadi dan menggunakan hal apapun itu yang tentunya bisa mencelakakan Anda, Rama cuma mau mengingatkan bahwasannya jangan lupa menggunakan helm dan tentunya jangan lupa menggunakan sabuk pengaman nih Rekan Jati. Karena kita gak tahu nih Rekan Jati, walaupun malam-malam ya gak ada tilang, tapi apa halnya kita mencegah ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya Rekan Jati ya. Jangan lupa memakai helm dan jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Ya pada malam hari ini tentunya bersama Rama yang terus menemani Anda dari tadi ya. Kalau Anda mau sekedar curhat bareng Rama boleh, tapi tetap konsen dulu ya di 103,6 Jati FM. Dan tentunya selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, masih 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Itu dia tadi dari Taylor Swift. Gimana dengan 10 menitnya? Udah dibantai belum dengan Taylor Swift? Nirkan Jati, waduh ya.

Nah, rekan jati ngomong-ngomong tentang dari lagu ini ya, Rama ada muncul sedikit pertanyaan gitu ya. Pernah nggak sih rekan jati Anda di rumah awalnya cuma iseng-iseng nih lihat sosial media, tapi akhirnya malah jadi kepikiran? Lihat teman yang udah mungkin punya pekerjaan gitu ya. Ada yang udah menikah. Ada juga yang usahanya berkembang. Tanpa sadar kita mulai bertanya nih ya, kenapa sih hidup mereka terlihat lebih baik ya gitu. Padahal setiap orang punya waktunya masing-masing nih gitu ya. Ada dari cerita gitu ya, seseorang pemuda yang sering merasa sangat tertinggal. Setiap hari ia melihat teman-temannya ya berhasil meraih banyak hal, sementara dirinya masih berjuang mencari arah gitu ya. Sampai suatu hari ia berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain dan mulai fokus pada suatu pertanyaan. Hari ini saya bisa berkembang sedikit dari kemarin atau tidak ya? Pelan-pelan hidupnya berubah, bukan karena ia langsung sukses, tetapi nirkan jati karena ia berhenti menjadi orang yang hidup ya, menjadikan hidup orang lain sebagai ukuran kebahagiaannya. Nah, pesannya adalah rekan jati, membandingkan diri memang melelahkan. Ya gitu ya pastinya ya. Karena kita sedang berlari di lintasan yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Jadi kita semua punya rezeki masing-masing yang telah diatur. Jadi apapun pekerjaan orang lain, apapun yang ia dapatkan, dan apapun semua usaha dia, kita hanya cukup mendoakan yang terbaik bagi dia gitu ya, rekan jati ya. Nah, Rama bakal dengerin ya satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini yang bakal menemani Anda. Tentunya ya rekan jati, jadi tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dan tentunya selamat malam dan selamat mendengarkan.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
2: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
2: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
4: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, masih di Serasi Kekomana Menjuta FM, The Heart of Badan, Syekh Rekan Jati. Waduh, dari lagu dari Shawn Mendes tadi ya, dengan nostalgia tadi kita akhiri ya pada malam hari ini, yaitu di zona apa ceritanya juga sudah berakhir karena waktu sudah memukulkan pukul 23.53. Ada sebuah pengetahuan yang mungkin Brahma bakal kasih tahu setelah ini. Ada dari sosial media juga nih Rekan Jati, katanya udah bertahun-tahun dan saya masih nyoba ngerti kenapa tetanggaan dengan orang kota justru lebih rukun dengan orang desa. Bukan orang desa yang katanya komunal, bukan orang kampung yang katanya kebersamaannya tinggi, malahan orang kota yang katanya individualis. Jadi kalau Rekan Jati gimana nih pendapatnya? Boleh dong kasih tahu bareng Rama. Ya, dengan suatu pendapatan tadi ditutup juga program apa cerita pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan dari Rama, Rama minta maaf, biarkan jatuh ya. Tapi kalau ada kelebihan, ya itu datangnya dari Allah semuanya. Sampai jumpa di minggu depan, biarkan jatuh. Langsung aja dari Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh, 103,6 Jatuh FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Just a moment in my imagination.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Inilah 103.6 Jatim FM.
1: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.